Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

0: 9,5 Pro 2 RR Lamong, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 barengan gue Indra Viko di pagi hari ini, tentunya dari Jumat 3 Juli 2026. Seperti biasa gue bakal temenin aktivitas di Jumat kalian, di hari Jumat kalian ya, di hampir menuju akhir pekan ini teman-teman. Dan seperti biasa gue bakal berikan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah gue siapkan buat kalian. Dan gue ingatkan juga jam 9 nanti kita bakal ngobrol dengan narasumber. Siapakah dia? Tungguin aja ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, terus keep on tune di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wow, wow, pemirsa, putri pemirsa, jangan jauh.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari miliknya Project Pop, Unity dan juga Nagita Slavina, Adek 2024 ya. Tahun 2024 ini repackage ulang ya, recycle ulang dari Project Pop yang sebelumnya, jadi cukup fresh gitu ya. Emang agak unik sih ngedengar kalau misalnya Project Pop lagunya yang kayak begini ya. Biasanya kan lagu-lagu Project Pop itu komedi gitu ya. Ya yang fun gitu biasanya, kalaupun dia nggak komedi. Tapi ini Adek. Terus ini juga featuring Nagita Slavina lagi. Ya, yaudah kalau gitu teman Bro2 seperti biasa, buat lo semua yang mungkin sekarang lagi di jalan atau lagi sibuk dengan aktivitas kalian gitu ya, lagi nyiapin sarapan mungkin juga di rumah, atau mungkin juga lo tipenya yang kalau misalnya sarapan gak buat di rumah tapi lo nyari keluar gitu, silakan mencari sarapan. Atau mungkin juga lo sekarang mendengarkan gue sambil duduk di meja makan gitu ya. Terus juga ada menu sarapan lo, selamat menikmati. Jangan buru-buru makannya, santai aja. Meskipun sudah telat, ya udah jangan buru-buru makannya lah, ntar keselak ngelahan ya. Ya udah kalau gitu, lagu-lagu sudah gue siapin lagi untuk menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, mudah-mudahan terhibur ya. Jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu tentunya di program Sepadang.

0: lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi begitu ya. Kalau bahasanya senti itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
0: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwasan.
0: Iya. Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi saya tuh wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Iya, semuanya ini.
1: Kesalahan Portugal ketika melepaskan bola ya kepada pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Ya. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang. Ada umpan terobosan, ada umpan sayap, dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
0: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal-Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti. Betul. Di 16 besar. Betul. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan, kemudian Portugal pun juga demikian nih. Ya. Bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
0: Cucurella seperti itu aktifnya di
1: jadi
0: 16.
1: Iya. Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
0: apa yang dievaluasi itu?
1: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan. Bagaimana mereka
0: memperbaiki sisi pertahanan.
1: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
0: Oke.
1: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya. Kendati hasilnya 2-1 menang, tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
0: Ya, ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke, okay. Man of the match di pertandingan ini.
1: Sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya.
0: Iya.
1: Misalnya Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
0: 16 besar. Oke, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik, tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
1: Salam olahraga.
0: Demikian tadi kami telah hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil atau lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia Portugal versus Kroasia, dan sekarang kita kembali ke Pro 1 RRI Bandar Lampung dengan akan mengikuti tentunya ini adalah dialog ataupun interview yang dilakukan RRI Bandar Lampung bersama narasumber Rico Menoza SZP MBA, Ketua Pengprov PLT Lampung, yang tentunya mengangkat tema kesiapan Pengprov PLT Lampung menghadapi Porprov 2026. Langsung saja, dan dialog tentu kali ini dipandu oleh presenter M. Priyambudi. Langsung saja kita akan mengikuti, inilah dia dialog pagi ini.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara podcast RRI Bandar Lampung, di mana program podcast Bandar Lampung ini menghadirkan sosok-sosok penting yang berkontribusi untuk masyarakat Lampung, baik kontribusi politik maupun untuk yang berkepentingan masyarakat. Dan pemirsa dan pendengar RRI Bandar Lampung, dalam dunia olahraga juga kita perlu melakukan pembinaan yang menghadirkan kompetisi maupun gagasan dalam pembinaan bagi para atlet muda untuk generasi ke depan. Dan untuk membahas dan mengobrol kali ini di podcast RRI Bandar Lampung sudah kehadiran sosok penting, seorang tokoh politik, ketua organisasi hingga cabang olahraga. Siapa dia? Kita sambut Bung Rico Menoza, yaitu ketua PLT Lampung atau kita sebut Ketua Pengpro PLT Provinsi Lampung. Selamat siang, Bung.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dengan kesibukan kita yang pada ini, kita masih sempat beraktivitas
1: yang... Ya, memang setiap ada agenda yang senggang, tentu saya kembali tetap ke Lampung karena keluarga masih di Lampung.
0: Wow. Kita udah sibuk dengan aktivitas kita di dunia politik dan kita di olahraga. Nah, Bung Rico, untuk mengawali kita obrolan kita, Bung Rico ini aktif dari berbagai kegiatan politik maupun kegiatan olahraga. Sebenarnya apa sih Bung Rico yang membuat kita bisa sebegitu aktivitasnya, Bung Rico?
1: Yang pertama, saya menyadari saya berangkat di sini tentu dengan berbagai macam kemudahan, dalam arti karena memang saya lahir dan besar, pernah sekolah di Lampung dan kebetulan orang tua asal Lampung, mempunyai banyak kenal keluarga maupun kawan-kawan lainnya. Tentu inilah kesempatan yang saya gunakan, artinya dalam arti saya memimpin beberapa organisasi sejak saya dulu masih usia 40-an. Saya pernah menjabat sebagai ketua KNPI Lampung. Kemudian hari ini juga saya masih dipercaya menjadi ketua Ormas Pemuda Pancasila Lampung. Dan beberapa cabang-cabang olahraga yang pada saat itu memang saya geluti, seperti ketua Ikatan Motor Indonesia Pengprov Lampung. Kemudian pernah aktif di beberapa organisasi seperti Pramuka. Kemudian sampai hari ini juga di Lampung Sai, kemudian di Majelis Penyimbang Adat Lampung, dan baru tahun lalu saya dipercaya kembali kawan-kawan pengurus PLT menjadi ketua PLT Pengprov Lampung untuk kepengurusan sampai dengan 2029.
0: Ya. Padat sekali, Bung Rico. Bagaimana ya bisa bagi waktunya itu?
1: Ya, saya kira kan saya kan tidak sendiri, dibantu beberapa teman-teman pengurus lainnya yang mudah-mudahan ini kesempatan, waktu, dan fasilitas yang saya miliki hari ini ya benar-benar bisa berkesinambungan lah untuk kawan-kawan yang ada di daerah, khususnya di Lampung.
0: Nah, kalau melihat ini kan kita saat ini sibuk sebagai DPR RI juga ya, dalam arti kita kan selalu melihat masyarakat, selalu melihat apa sih yang menjadi pembelajaran kita dalam melihat kunjungan-kunjungan itu kepada masyarakat, termasuk ya yang bisa kita sinkronkan dengan dunia olahraga kita.
1: Ya, jadi saya kira kan kita tahu Lampung ini sejak dulu kita tahu provinsi yang terdepan di Pulau Sumatera, di Serambi Sumatera. Nah, tentu memiliki berbagai macam kemudahan ya, mulai dari kita mencari lawan tanding untuk bagaimana berkompetisi, untuk macam-macam lah kita bisa menjadi tuan rumah. Nah, tentu kan kita namanya pusatnya atlet, kemudian pusatnya sumber daya manusia yang sudah lebih duluan maju daripada daerah-daerah lain, kan tentu masih berorientasi di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, entah itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk Banten. Jadi saya kira Lampung harus mengambil keunggulan itu sebagai lembaga provinsi yang terdepan. Kita bisa mencari lawan tanding yang lebih mudah, artinya mudah dari sisi jarak, dari sisi transportasi lebih mudah, tidak harus menggunakan transportasi udara, tetapi kita bisa dihubungkan melalui laut, ada transportasi darat juga, sudah ada jalan tol. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu tantangan, apalagi kan memang menjadi target Pemprov ya, untuk bagaimana Lampung 2032 ke depan untuk menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional yang saya kira ini belum pernah terjadi di provinsi sejak berdiri.
0: Nah, kalau kita melihat ini kan Pulau Jawa dan Sumatera, kiblat kita kan kebanyakan lebih cenderungnya ke Jakarta. Kalau melihat adanya kan hari ini di Lampung tuh banyak FOMO-FOMO, olahraga-olahraga FOMO. Ya. Nah, kalau kita melihatnya sendiri selaku tokoh Lampung ini.
1: Nah, saya kira kan ya kita tahu cabang-cabang olahraga ini kan saya kira semua cabang olahraga yang dipertandingkan dari semua cabur yang ada naungannya di bawah federasi yang di bawah KONI kan rasanya semua ada di Lampung. Kita punya lautan, kita punya pegunungan. Jadi saya kira kalau fasilitas sudah mumpuni. Sekarang kan tentu kalau bicara olahraga tidak hanya bicara hobi tetapi lebih kepada prestasi. Nah, jadi saya kira dengan tadi keunggulan-keunggulan Lampung yang saya katakan, mudah-mudahan ini kita, khususnya saya bersama kawan-kawan hari ini menakodai PLT, mempunyai tanggung jawab yang besar, minimal periode kepengurusan yang ini harus bisa berkontribusi lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya.
0: Pengurusan artinya kita setelah dipercaya nih melihat adanya kepemimpinan baru di PLT atau tenis lapangan Lampung ini.
1: Ya.
0: Melihat gambarannya kondisi sebelum Bung Riko sendiri yang menjabat sampai hari ini seperti apa ini?
1: Saya kira kan kalau bicara masalah prestasi kan tentu kita kembali kepada tahapan awal yaitu bagaimana fasilitas yang dimiliki. Tentu kalau kita bicara mau kemajuan PLT, bagaimana apa fasilitas lapangan, ya kemudian fasilitas apa jumlah pemain, jumlah pertandingan, termasuk di dalamnya bagaimana apa dukungan dari ya dari mulai sejak dini, ya mulai dari keluarga, dari mulai usia dini sampai apa usia SD, SMP, SMA. Jadi saya kira tugas kita PLT, ya saya kira sama dengan cabur-cabur lainnya untuk bagaimana membibit para atlet-atlet ini bisa mendapatkan satu pelatihan, suatu prestasi dengan cara frekuensi pertandingan yang dilakukan. Sementara kan kita dari 15 kabupaten kota yang ada di Lampung kan tidak semuanya memiliki lapangan. Kemudian juga kita sudah sejak kepengurusan saya tahun lalu ini sudah dua kali mengadakan event yang skala provinsi, ya saya kira ini juga menjadi satu tantangan dan juga pekerjaan rumah, termasuk PLT ini sendiri terus terang kita belum ada memiliki tempat, ya artinya tempat home base yang untuk bagaimana kita pengurus bisa kumpul di tempat yang kita miliki untuk bisa melatih, mengasah semua pemain-pemain, ya terutama pemain-pemain junior supaya bisa menjadi satu kebanggaan dan andalan Lampung kelak untuk bisa ikut berperan di dalam rangka menyumbang prestasi untuk haruman nama Lampung.
0: Wah, untuk perkembangannya berarti kita juga bisa mendorong tenis lapangan ini ya untuk terus berkembang. Nah, artinya kita kan kemarin melihat adanya seorang artis ya, artis ibu kota bermain tenis, mengadakan event tenis ataupun sebagainya hingga terjadilah FOMO untuk tenis. Nah, kalau melihat perkembangan yang terjadi di ibu kota dengan adanya artis ibu kota ini dengan bermain tenis, kita melihat untuk tenis Lampungan ini seperti apa nih pertumbuhan signifikan?
1: Nah, itu saya kira kan kita kalau bicara tenis ini kan populer sudah cukup dikenal, tetapi bagaimana olahraga ini tidak hanya sekedar populer tetapi lebih dicintai, dalam arti bagaimana kita bisa merambah sampai dengan ke tingkat kabupaten, ya artinya saya katakan tadi kan minimal dengan kepengurusan saya ini kan tidak semua kabupaten kota sudah mereorganisasi kepengurusan yang lama, jadi kan baru beberapa pengda kabupaten yang baru kita konsolidasi karena mereka masih habis jabatannya tidak sama. Yang sudah itu kemarin kita Lampung Tengah, kemudian Kabupaten Pringsewu, kemudian Pesawaran, Tanggamus. Jadi dari 15 ini baru 4. Nah, jadi saya kira kan ini sudah sementara kita mempunyai agenda yang terdepan ini kan Porprov. Nah, tentu ya ini kita mempunyai satu tantangan termasuk Lampung Utara. Kalau relatif ke kabupaten-kabupaten tua ini kan mereka ya dari sisi sumber daya manusia dan juga fasilitas lapangan yang dimiliki ini relatif sudah cukup mapan. Artinya mereka ada lapangan, udah gitu tidak hanya satu. Tapi kan kalau misalnya seperti Kabupaten Pesisir Barat, mereka tidak ada lapangan sama sekali. Nah, tentu kan ini akan menjadi, untuk kita akan menjadi satu kekurangan juga tidak memiliki sarana-prasarana yang memadai untuk memunculkan atlet-atlet muda dari kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian dari Kabupaten Mesuji, ya relatif ya memang kabupaten-kabupaten baru lah. Nah, jadi mudah-mudahan ya tentu kita tidak bisa berdiri sendiri, tentu kita berharap dukungan stakeholder yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, Pak Gubernur, Pak Bupati dan Wali Kota yang mudah-mudahan juga mempunyai satu kecintaan termasuk dengan olahraga tenis ini, supaya ya kan saya kira kan kalau tenis ini kan cenderung olahraga para senior ya, para pejabat. Ya ini sebagai sarana mereka juga mengisi waktu sesudah di luar jam kantor. Nah, mudah-mudahan masih banyak kepala-kepala daerah yang memikirkan masalah tersebut ya. Di samping itu tidak hanya sebagai rekreasi tadi saya katakan, tapi juga benar-benar bisa melahirkan bibit-bibit baru para pemain-pemain tenis yang dari tingkatan yang paling muda. Ini yang saya kira bisa jadi target ke depan.
0: Pemain tenis dari yang paling muda. Nah, kita melihat nih ya, kan banyak cabang olahraga yang ada di Lampung, salah satunya olahraga bela diri.
1: Bela diri.
0: Bela diri ini kan setiap event, setiap kegiatan ini bisa mencapai sampai ribuan peserta.
1: Ya, ya.
0: Nah, artinya kalau melihat kita pertumbuhan tenis lapangan sendiri, ini apa yang bisa menyebabkan kalau kita lihat pertumbuhannya agak terlambat atau seperti berbeda dengan cabur yang bela ya, diri tadi?
1: Kalau saya kira, kalau bicara masalah tenis kan memang orang cenderung bicara tenis ini kan memerlukan biaya yang dibutuhkan. Tidak seperti olahraga massal yang seperti berenang, ya, bela diri, kemudian atletik, itu kan relatif ya. Katakan bisa dikatakan olahraga massal yang tidak membutuhkan biaya yang besar. Kalau tenis kan kita masih membutuhkan ya selain peralatan sportswear yang harus kita gunakan kan juga mungkin beli raket, beli bola, apalagi juga sedikit banyak harga-harga bahan untuk membuat bola tenis ini juga sedikit agak meningkat karena kan terbuat dari karet dan plastik ya. Jadi sedikit banyak juga ini hal-hal tersebut yang memang ya menurut pendapat kami ya saya ya ini juga pasti akan berdampak. Di samping itu tadi saya katakan lapangan tenis ini kan memerlukan satu fasilitas. Satu tempat ya fasilitas yang khusus, berbeda halnya dengan lapangan bulu tangkis badminton kan ini ya lebih menjamur lah di tingkatan desa, di tingkatan kecamatan. Termasuk volleyball, jadi saya kira itu juga yang mungkin agak sedikit berbeda tingkatannya kepada masyarakat ini, yang mudah-mudahan ke depan ya kita minimal menambah fasilitas tempat bermain dulu lah, artinya bermain tempat bisa berolahraga supaya bisa tenis ini benar-benar bisa masuk kepada masyarakat yang menengah ke bawah, karena ya kita katakan tadi kan lebih kepada ya mungkin olahraga eksklusif katakan kan, karena memang rata-rata pejabat-pejabat yang mengisi waktu luangnya kan, saya kira kalau pejabat di daerah ini kan pasti selepas jam kantor kalau mereka tidak ada kesibukan yang berarti ya harusnya mereka ketemu lagi di lapangan tenis. Nah, jadi mudah-mudahan ini benar-benar bisa minimal ada kemauan dari stakeholder di daerah ini, minimal ada satu di setiap kabupaten kota, jadi ini tempat sarana berkumpul dan untuk kita ingin mengambil keuntungan bagaimana sarana untuk bertanding sesama atlet.
0: Artinya tenis lapangan ini membutuhkan sarana fasilitas yang ada ya, walaupun untuk sekedar untuk bermain.
1: Betul,
0: ya,
1: bermain
0: santai.
1: Betul.
0: Nah, melihat perkembangan fasilitas dan seperti apa perkembangannya lagi tentang pembangunan fasilitas kita di pengurusan PLT yang baru ini, namun kita bahas sejenak setelah yang mau lewat yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Kembali lagi dalam dialog podcast RRI Bandar Lampung, di mana kita masih bersama Ketua Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Provinsi Lampung, Bung Riko Menoza. Bung Riko, tadi kita sempat singgung tentang fasilitas. Nah, kalau melihat fasilitas ini kan sudah ada di perumahan-perumahan ya, perumahan seperti yang ada di daerah Kemiling maupun di WH5 itu kan ada lapangan tenis. Tapi kan peruntukannya dipegang swasta tidak, ataupun dipegang pemerintah kota atau Bandar Lampung juga tidak. Nah, ini kan melihat ini kan kondisinya sudah pada hancur. Melihat kondisi saat ini seperti apa, Bung Riko?
1: Ya, jadi itu ya. Jadi saya kira sama dengan cabur-cabur lainnya kan, memang tenis ini memang perlu ada satu tempat yang memiliki standar khusus. Karena kan kalau kita main tenis di tempat yang tidak standar dan tidak nyaman, tentu ya akan membuat hal yang agak ini juga kepada pemain. Ya tadi saya katakan tadi, kita dari pengurus provinsi sendiri ya, belum ada home base di mana kita bisa setiap waktu menggunakan lapangan itu, tempat kita berkumpul, tempat kita bertanding, bisa saling menyusun strategi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke depan. Tetapi ini sedang berjalan karena kita sudah komunikasi dengan beberapa instansi yang memiliki fasilitas tersebut. Ya ini mudah-mudahan, mohon doanya, dalam waktu dekat ini ya kita bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Ya tentu kita juga perlu perlu anggaran untuk perbaikan, karena kan fasilitas yang kita dapat pun juga bukan dalam keadaan baik, yang dalam keadaan yang sudah lama tidak digunakan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu titik awal kita bisa tempat sarana seleksi para pemain-pemain kita. Karena kan kita tahu walaupun fasilitas yang dimiliki ini banyak, khususnya di Kota Bandar Lampung, tetapi kan semuanya komersil. Kita sendiri, pengurus sendiri, kalau main ya tetap bayar, ikut aturan main yang mereka berlakukan. Jadi yang saya katakan tadi, kita tidak punya home base, ya mudah-mudahan kalau kita ada satu tempat ya, untuk para pemain yang memang kita harapkan menjadi unggulan kita, ya tentu tidak komersil. Jadi saya kira ini juga menjadi persoalan. Di samping saya katakan tadi, pelatih ya. Pelatih ini kan merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari bagaimana prestasi ini bisa kita dapatkan. Prestasi yang ada para mantan-mantan pemain tenis yang di tingkat provinsi, ya ini sudah, karena peminat tenis ini agak sepi ya, dengan FOMO-nya ada cabur-cabur lain yang sudah mulai berkembang dan diminati banyak orang, akhirnya mereka pun melatih di cabang olahraga tersebut. Nah, jadi ya kita juga tidak bisa menghalangi untuk kegiatan mereka untuk melatih cabang olahraga di luar tenis, tapi ya karena memang terkadang tingkat pendapatan mereka juga memang diperlukan untuk mereka bisa menghidupi keluarga dan lain-lain ini, jadi saya kira menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kenapa tenis walaupun olahraga yang sudah lama, tetapi ya dikit banyak tergerus dengan FOMO-FOMO olahraga-olahraga baru yang dikatakan tadi. Jadi ini juga salah satu yang kami yakini, FOMO-FOMO ini tidak berlangsung lama, karena kita tahu penggemar tenis ini orangnya memang orang-orang lama yang memang konsisten, tetapi ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi apa yang menjadi target kita, membuat prestasi khusus untuk wilayah Lampung.
0: Tidak tidak harus, kita harus tetap membuat prestasi ya seperti tadi selama. Nah, kita melihat adanya biasa kita sebutkan dengan adanya kejuaraan-kejuaraan, kejuaraan, sehingga dari kejuaraan tersebut kan kita pelatih kita berjalan.
1: Betul.
0: Ekonominya berputar dalam artinya pertumbuhan UMKM-nya. Nah, kalau melihat ini, apakah Peltiari ini dari pelatihnya ini apakah masih kurang untuk dalam apa ya, kita bilang untuk biaya hidupnya atau untuk kebutuhan hidupnya pribadi yang biasa menghidupi para pelatih
1: ini? Selama ini apa, beberapa pelatih atau mantan-mantan pemain yang selama ini kita tahu mereka adalah pemain yang apa, baik di masanya, memiliki prestasi, ya tentu kita rekrut yang pertama dalam kepengurusan. Tetapi setelah mereka mempunyai satu keinginan menjadi pelatih di klub-klub tenis yang sudah mulai juga menjamur, terutama di Kota Bandar Lampung, ya kita tentu tidak tahu apa rahasia perusahaan orang lah ya, artinya kan masing-masing mereka mempunyai apa binaan, mempunyai murid dengan frekuensi yang tentu berbeda-beda, dalam satu minggu itu berapa kali ya. Jadi saya kira termasuk juga ada yang beberapa pemain-pemain kita yang baik sudah mendapatkan apa pekerjaan di instansi pemerintah maupun lainnya, kan tentu pada saat kita bertemu bermain pun kadang ya dengan berbagai macam kesibukan. Jadi saya kira ini juga, sepanjang PLT tidak mempunyai satu sponsorship yang kuat untuk benar-benar kita melatih ya, baik dari pelatihnya maupun dari pemainnya, kan ini kan pasti dibutuhkan waktu yang tidak bisa ditentukan kan, baik mereka aktivitas belajar, aktivitas bekerja. Nah, tentu ini juga mempunyai satu tantangan tertentu lah, karena saya kira kan kalau tidak hobi-hobi benar ya tentu orang juga akan berpikir dua kali untuk mengeluarkan uangnya untuk membiayai para pelatih maupun pemain-pemain yang kita harapkan jadi pemain mewakili Lampung.
0: Nah, tadi Bung Riko sebut ada pemain atau pelatih yang saat ini sudah bisa kita sebut bisa mendapatkan kehidupan yang layak di instansi itu. Untuk selama perkembangan ini sudah berapa banyak Bang dari pemain kita yang saat ini bisa masuk instansi dengan PLT kita?
1: Saya kira kan kalau bicara masalah yang layak pun minimal mereka sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang pasti ya. Ada yang di TNI, ada yang di kepolisian, ada yang juga sudah aktif di kementerian lembaga, ada yang di pengadilan agama. Jadi kan memang tersebar. Tetapi kalau bicara masalah memenuhi kebutuhan kan ya relatif lah ya. Karena kan yang pasti kita pun juga belum mampu membiayai mereka, menjamin mereka kalau seandainya mereka lepas status tadi. Tetapi justru sebaliknya, beberapa atlet-atlet kita ini yang setelah mereka menamatkan pendidikannya kan tentu menjadi seperti seolah menjadi kewajiban kita juga untuk bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi untuk mereka bisa mencari penghidupan yang lain. Jadi saya kira tidak hanya di tenis lah, itu mungkin hampir semua cabang olahraga pasti mempunyai satu handicap seperti itu, karena kan tentu menjadi beban juga kalau mereka sudah menginginkan melatih juga dilatih untuk satu waktu tertentu, tapi setelah mereka mempunyai usia yang cukup, mereka kan juga tentu harus memikirkan mereka harus berkeluarga, harus mempunyai penghasilan dan lain-lain. Tentu ini menjadi tanggung jawab ya cabang olahraga termasuk di PLT sendiri.
0: Ya, artinya kita juga harus mendukung ya seperti apa para atlet kita nih untuk masa depannya. Nah, untuk saat ini kita kan antara bulan November akhir ini di akhir tahun melakukan kan olahraga provinsi yang akan diselenggarakan dari kondisi Lampung sendiri. Nah, kalau dari tenis lapangan sendiri nih dalam menghadapi persiapan untuk Porprov sendiri ini seperti apa nih?
1: Yang pasti kita melakukan reorganisasi yang tadi saya katakan, beberapa pengurus kabupaten kota yang sudah habis masa kepengurusannya tetap kita segera melakukan konsolidasi. Dengan konsolidasi itu kan tentu dengan kepengurusan yang baru mereka mempunyai semangat baru. Kita juga memilih orang-orang yang mempunyai kapasitas ya, mempunyai fasilitas, karena kan kalau jadi ketua ini kan tentu bukan memikirkan pendapatan, tetapi bagaimana bisa menghidupi organisasi yang mereka pimpin. Nah, tentu yang dengan saya katakan tadi, mereka sudah sejak dini kita ingatkan, mulai menjaring para pemain-pemain muda, bibit-bibit calon-calon pemain untuk mewakili tingkat kabupaten, ya tujuannya untuk bagaimana nanti kita mencari yang terbaik dari yang baik tadi, dari berbagai macam kabupaten kota, ya kita seleksi yang ke depan, ya tentu kita harus melakukan pembinaan untuk mereka berbicara mewakili provinsi di tingkat nasional.
0: Tapi kalau masalah mekanisme itu dari pengurus Pengcap sendiri ya untuk
1: ya, masalah mekanisme kan tergantung kesiapan Pengcap masing-masing. Karena saya katakan tadi kan, kita melihat ketua-ketua ini kan kapasitas, apakah dia mempunyai akses yang baik di mata stakeholder di kabupaten kota. Ada juga satu ketua Pengda kita adalah salah satu anggota Forkopimda, mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik dengan para pelaku-pelaku kebijakan, syukur-syukur kepala daerahnya juga terlibat di dalamnya, hobi maintenance. Ya, tetapi ya, ini tidak terlepas bagaimana kita pahami, saya sebagai anggota DPR kan kita tahu daerah ini semuanya, tidak hanya di Lampung, sedang mengalami apa katakan efisiensi ya. Jadi saya kira ini kan juga sedikit banyak berdampak lah dengan pengembangan cabang olahraga tenis termasuk di dalamnya, untuk bagaimana ke depan ini kita bisa menambah jumlah latihan, jumlah pertandingan, ya ini pasti sedikit banyak akan berhubungan.
0: Jumlah pertandingan hingga mengikuti pertandingan.
1: Termasuk lalu kita kirimkan keluar Lampung, kan PLT ini kan di pusat kan juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk seleksi pemain-pemain tenis. Ya. Tetapi kan tentu ya kembali lagi kan yang berkaitan dengan masalah transportasi, kemudian masalah-masalah lain, uang sagu tentu harus dibiayai masing-masing daerah.
0: Tapi kalau misalkan kita mengirim atlet Lampung kita untuk mengikuti di PB PLT sendiri, ya, itu seperti apa? Itu sudah pengiriman atau
1: belum? Ya, ya masih dari mereka mengundang, mereka hanya menyiapkan tempat selama bertanding, mungkin selama di sana akomodasi termasuk untuk biaya penginapan dan makan. Tetapi selebihnya untuk pengiriman dan lain-lain tentu ditanggung sama daerah masing-masing. Nah tentu kan kita juga mengirim, tidak asal mengirim. Artinya kan walaupun kita mengirim ke pengurus pusat di tingkat nasional, ketemu akan bertemu dengan pemain-pemain tenis dari berbagai macam provinsi, provinsi daerah-daerah, tetapi kan kita juga mengirim yang, harapannya kita mengirim yang terbaik lah. Karena dari sisi usia dan lain-lain, kita sudah punya beberapa. Tetapi kan tentu ya kita harus mempersiapkan diri lagi, jangan sampai mereka hanya sekedar berangkat pulang tanpa hasil yang mengembirakan.
0: Artinya kita juga harus memikirkan target PLT Lampung
1: pasti,
0: untuk
1: pasti
0: perkembangan.
1: Nah,
0: dengan adanya pengiriman atlet tersebut, kita kan pasti punya target-target ya tersebut nih untuk bisa mengangkat nama tenis lapangan di Lampung sendiri. Ya. Nah, ini seperti apa ini?
1: Ya, yang pasti saya katakan tadi, kita banyak melakukan latihan, banyak kita terus melaksanakan pertandingan. Di samping itu juga kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi pemain kita yang sekarang masih duduk di bangku sekolah, baik itu SMA termasuk yang sudah mungkin aktif di satu profesi tertentu, ya tentu kita juga ya mesti ya segala sesuatu kan tentu harus kita pikirkan bagaimana tindak lanjut nanti setelah apalagi kalau ada pertandingan itu di masa-masa ujian dan lain sebagainya. Saya kira ini kita menyesuaikan lah. Karena kan apa yang kita lakukan sekarang kan tentu untuk tabungan kita masa akan datang.
0: Artinya kita, atlet pelajar kita ini ada ya?
1: Ada.
0: Selalu latihan.
1: Dan juga mereka rutin pada hari-hari tertentu mereka latihan di lapangan.
0: Di lapangan ya, artinya kita juga selalu mempersiapkan atlet pelajar kita ini untuk mengikuti seperti Popnas, ya, seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Nah kalau melihat perkembangannya sehingga atlet pelajar kita ini bisa bertanding di PLT Lampung sendiri, ada upaya-upaya untuk melakukan pembinaan seperti apa?
1: Ya kembali lagi ya, saya katakan kalau PLT ini kan tentu sumber pendanaannya kan tidak ada lain dari dukungan dari Pemda, dari KONI maksud saya. Artinya kan kalau kita KONI, kita pahami kondisi KONI hari ini kan tergantung dengan APBD provinsi. Kan kita juga, terutama saya paham bagaimana provinsi dapat satu instruksi dari pusat kan pasti juga akan berimbas ke cabor maupun ke
0: pembinaan
1: lainnya. Tetapi ya kita swadaya dengan apa yang saya miliki, dengan kawan-kawan bisa kita berembuk kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan ya minimal dari para pengurusnya dulu lah, ya kan? Karena dari pengurus itu kan kita berkembang, diskusi-diskusi ringan untuk bagaimana kita melakukan kegiatan. Kita juga syukuri beberapa klub-klub tenis yang ada di kota Bandar Lampung khususnya ini sering melakukan event-event ya, walaupun biaya apa bukan biaya, artinya hadiah door prize yang diberikan sedikit untuk merangsang para pemain-pemain tenis, tetapi ya kegiatan-kegiatan seperti inilah yang memang harus kita rutin lakukan. Tetapi ya kita tidak bisa halangi juga, kadang-kadang sponsor-sponsor itu juga baru dia bulan ini melakukan event tenis, atau dia di bulan depan
0: tenis lagi,
1: bukan tenis lagi, di cabang olahraga yang berbeda, yang FOMO tadi katakan itu. Jadi saya kira ini kan juga perlu adanya konsistensi dari kita untuk bagaimana ingin tenis ini tidak hanya sekedar olahraga hiburan, tetapi mudah-mudahan bisa mendapatkan prestasi yang dibanggakan.
0: Menarik, menarik, menarik. Artinya kita melihat hari ini tenis lapangan juga terus berupaya ya, supaya prestasi dari pembinaan atlet terus berjalan. Namun pemirsa dan pendengar, kita akan membahas seperti apa strategi tenis Lampung untuk bisa berjalan dan bisa terus mendapatkan atlet yang berprestasi. Tapi setelah yang satu ini.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Masih dalam dialog podcast RRI Bandar Lampung, di mana kita masih melihat perkembangan dan membahas seperti apa tenis lapangan di Lampung. Nah, kembali lagi ke Bung Riko, kita tadi sempat melihat adanya strategi yang akan diusahakan untuk pengpropel di Lampung dalam pembinaan atlet termasuk lapangan dan pemain. Nah, ini kita melihatnya seperti apa?
1: Ya, yang pertama kita kembali lagi di awal dasar bagaimana tenis ini masuk ke bangku-bangku sekolah ya, mulai SD, SMP, termasuk SMA, supaya bagaimana anak-anak pelajar nih mereka mengenal tenis ini bukan satu olahraga yang wah gitu ya. Jadi tidak mahal dan juga bermasyarakat, juga orang tuanya juga digugah untuk bagaimana tenis ini juga mempunyai satu harapan. Juga ya kalau di dalam event-event yang sudah skalanya skala nasional, skala bahkan mungkin di atasnya, kan ini satu olahraga yang juga dikenal di dunia ya. Kemudian juga selain itu ya, salah satunya kita kembali lagi mempunyai satu sekolah tenis yang memadai, yang bisa menjaring para pemain-pemain junior ya, tetapi ya tidak dikenakan dengan biaya yang mahal juga. Itu saya kira kan memang perlu ada satu pembahasan siapa yang membiayai. Yang saya katakan tadi di awal, yang penting kita harus mempunyai home base dulu lah, mempunyai satu tempat sarana bermain, bertanding ya. Kalau ini belum kita miliki, rasanya kan kita seperti belum mempunyai satu wadah, seperti kita tidak mempunyai sekretariat gitu. Yeah. Sekretariat dalam arti yang memiliki fasilitas tempat bertanding. Dan juga salah satunya bagaimana ya kita mengubah mindset orang tua itu dengan cara-cara yang saya katakan tadi. Dengan kita bertenis, selain kita juga mendapatkan satu kebugaran secara fisik ya, olahraga, ada permainannya juga. Kemudian ada satu unsur yang bisa dibanggakan juga kalau dilatih sejak dini. Karena kan kita tahu pemain-pemain Indonesia ini juga sudah banyak yang berlaga di dunia di tingkat internasional, bahkan beberapa kali mengikuti event-event skala internasional. Ini saya kira kan tidak terlepas, walaupun mungkin di awal peran cabur pengurus pusat yang ada di Jakarta, tapi kan ini pasti ada satu sponsor dan keinginan yang kuat dari keluarga, sehingga mereka ya sudah memiliki penghasilan yang baik lah katakan. Jadi Saya kira yang pertama ya kita melakukan sosialisasi awal, kemudian juga memberikan pemahaman sehingga tenis ini benar-benar bisa bermasyarakat lah di mata masyarakat.
0: Bisa terus bermasyarakat aja, juga bisa kolaborasi ya, artinya kita dengan berbagai pihak. Nah kalau kita melihat dengan KONI sendiri, karena kan kita akan mengadakan PORPROF ya, kegiatan PORPROF. Nah kalau dari PLT sendiri sudah melakukan persiapan apa?
1: Kalau saya kira ya paling kita memberikan satu pemahaman yang sama pada para pengurus yang ada di tingkat kabupaten kota, karena sesungguhnya kan kita di tingkat wilayah ini hanya mengkoordinir, hanya menyampaikan informasi-informasi ini supaya mereka yang garda terdepan untuk mencari bibit-bibit di tingkatan kecamatan, bahkan ya, tingkatan kabupaten, supaya bisa mencarikan bibit-bibit yang bisa kita sandingkan di kabupaten, kota maupun di provinsi. Jadi saya kira ya rutinitas frekuensi pertandingan lah yang lebih dikedepankan bagi pengurus Pengprov, supaya apa yang selama ini dibibit, apa dilakukan di tingkat kabupaten kota ini benar-benar bisa terlihat kemajuannya, progresnya.
0: Melihat kemajuan progres. Nah, artinya kita kan kemarin baru ada sebuah pertemuan koordinasi antara KONI dengan 32 cabang olahraga yang akan melaksanakan PORPROV. PLT sendiri, apa yang dilakukan?
1: Saya kira dalam waktu dekat kita akan membentuk satu kepanitiaan yang akan dilibatkan dalam PORPROV, khusus cabang olahraga tenis. Termasuk kita melihat mana pengkap-pengkap yang memiliki kemudahan, memiliki fasilitas. Ya tentu ya kita lihat dari berbagai macam pertimbangan, mulai dari ketuanya, termasuk juga fasilitasnya, apakah di daerahnya memiliki lapangan tenis yang memadahi, frekuensi pertandingan yang bisa juga kita kunjungi, termasuk yang tidak terlalu jauh dari ibu kota provinsi, dari Bandar Lampung, yang mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu mana yang akan kita tunjuk, kita percaya sebagai panitiaan di PORPROV nanti.
0: Artinya kita nanti ada visitasi juga ya untuk melihat fasilitas yang ada
1: di Bandar Lampung. Iya dong, saya kira itu ya cara kita visitasi ya pasti dengan kita menguji coba sendiri kita, karena saya juga masih main tenis, kita dengan kawan-kawan pengurus kita rutin setiap minggu sekali minimal kita ya untuk berkunjung kita, atau mungkin sebaliknya kita mengundang supaya lebih cair lagi lah.
0: Nah saya juga kita juga melihat ya perkembangan dari fasilitas lab. Nah terakhir roadmap lah dari PLT untuk 2026 ini, apa yang menjadi roadmap kita ini?
1: Saya kira kita tidak muluk-muluk ya, jadi kembali lagi ke masalah awal yang tadi saya sampaikan, roadmap kita untuk bagaimana yang pertama kita mempunyai satu tempat yang ideal untuk tempat kita bertanding. Dengan tempat ideal itu kita bisa menjadi tempat pengaduan para pemain, para pelatih, untuk kita bisa mengasah sejauh mana keterampilan yang dimiliki oleh para atlet-atlet PLT untuk berlaga di tingkat lokal dengan frekuensi yang kita lakukan. Nah tentunya kan kalau kita sudah ada tempat, kita akan mudah kita mengundang, ya saya katakan tadi, kita mengundang dari Banten, dari Jakarta, termasuk dari Palembang, dari Sumsel, dari Jambi. Nah, kita kalau lawan tanding ini gampang. Cuman kan masalahnya kita mau mengundang kalau tidak punya rumah sendiri kan pasti agak kikuk juga. Kita masih minjam ke pihak ketiga atau koordinasi tempat kita mengadakan event tersebut. Jadi saya kira tidak muluk-muluk bagaimana kita menyiapkan agenda rutinitas ini secara baik, secara sempurna. Dan yang kedua tadi saya katakan tadi, kita mempunyai satu ambisi untuk memiliki tempat latihan yang dimiliki oleh PLT.
0: Punya tempat ambisi latihan untuk PLT supaya tetap regenerasi terus berjalan. Ya, menarik ya obrolan kita, tapi Bung Riko, waktu yang membatasi kita untuk dialog pada podcast hari ini. Bung Riko, apa sih yang menjadi harapan terakhir nih dari Bung Riko, pengurus PLT hingga kepada teman-teman atlet itu sendiri?
1: Yang pasti saya berpesan, raket di tangan itu adalah bukan cuman sekedar alat, tetapi bagaimana ini adalah tiket untuk kita membuat Lampung dikenal, lebih disegani, tentu dengan bagaimana kita membuat diri kita menjadi kebanggaan daerah. Tenis itu tidak instan, karena memang saya katakan tadi orang yang berlatihan tenis itu tentu memerlukan waktu yang cukup panjang, yaitu bukan hanya sekedar lari 100 meter, tetapi lebih kepada bagaimana kalau kita mau serius tentu harus kita tekuni sejak dini, dan harapannya pasti satu saat kita akan menjadi orang yang bisa berkontribusi untuk kemajuan Lampung.
0: Bisa berkontribusi untuk Lampung. Jadi pesan tadi Bung Riko, ya, rakyat tidak hanya untuk di taman tapi juga untuk bisa
1: membawa kemajuan daerah.
0: Bisa membawa kemajuan untuk daerah. Ya. Nah, luar biasa obrolan kita pada podcast RRI Bandar Lampung. Semoga apa yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Lampung, Bung Riko Mineza ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi yang mendengar dan menonton tayangan channel podcast RRI Bandar Lampung. Dan terima kasih sekali lagi Bung Riko atas waktunya bisa di dalam acara dialog podcast RRI Bandar Lampung. Dan pendengar pemirsa RRI Podcast Bandar Lampung, demikian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya berikan informasi kepada pendengar dan pemirsa yang ada di RRI Bandar Lampung. Saya M. Priambudi, mohon undur diri dan semua kerabat, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam olahraga.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
7: Sembilan puluh koma sembilan persen satu kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardisan menemani Anda dalam acara Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan ataupun apa saja yang ingin Anda sampaikan tentang pelayanan publik, layanan kesehatan, layanan apapun itu, fasilitas publik juga boleh Anda komentari dan Anda mungkin ingin sampaikan keluhan Anda. Silakan langsung telepon di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 dalam Halo RRI. Jadi apa?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
4: 90,91 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ardi Husen di Lampung pagi ini dalam acara Halo RRI. Yes, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas dan juga pelayanan publik ya, fasilitas publik misal jalan, halte atau apapun ya, pelayanan publik tentang pelayanan KTP, SIM, pajak atau pelayanan kesehatan, boleh disampaikan saja langsung keluhan Anda lewat line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909. Ya, silakan Anda bisa sampaikan lewat line telepon dan juga WhatsApp. Kasih tahu kami apa saja yang menjadi keluhan Anda dalam acara Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, yes, pendengar masih dalam Halo RRI, tempatnya Anda request kan menyampaikan aspirasi Anda ya. Anda bisa langsung sampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan kesehatan, pelayanan publik. Anda bisa langsung sampaikan apapun yang ada terjadi di lingkungan Anda, di sekitar Anda atau yang Anda rasakan terhadap fasilitas ataupun pelayanan publik. Silakan Anda langsung sampaikan keluhan di line telepon kami 0721-269-7220 atau WhatsApp 0811-7207-909.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Husain pamit undur diri ya. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan acara Halo RRI pagi hari ini ya. Sekali di darat tetap di darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini Zara Rizkyla akan menemani pendengar di Lampung siang ini, tentunya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu beserta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,91 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang tahu nggak tentang digital detox yang merupakan suatu proses menahan diri untuk tidak menggunakan perangkat teknologi digital, baik itu gadget, aplikasi atau sejenisnya nih yang kira-kira bisa menyebabkan suatu ketergantungan. Dan pendengar, pernah nggak sih merasa terjebak nih dalam distraksi online, kayak misalnya bermain media sosial atau video game selama berjam-jam tanpa sadar? Nah, kalian mesti tahu nih pendengar bahwa ini merupakan salah satu tanda bahwa pendengar membutuhkan digital detox. Karena mengingat bahaya penggunaannya yang berlebihan juga dapat berdampak buruk nih untuk kesehatan mental dan juga keseimbangan hidup seseorang. Dan ada beberapa cara nih untuk tips digital detox ini ya pendengar. Dimana yang pertama, mulailah untuk membuat daftar semua alat teknologi yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari gadget hingga ke aplikasi. Selanjutnya, pertimbangkan nih, apakah alat tersebut merupakan kebutuhan yang wajib atau hanya opsional aja. Dan untuk mengetahuinya, coba pikirkan dengan baik-baik nih, apakah jika alat tersebut dihentikan akan mengganggu kehidupan atau profesionalisme kamu atau enggak. Dan yang kedua, itu untuk menjaga fokus dan keseimbangan saat merasa detox, mulailah untuk menghapus dan juga menonaktifkan aplikasi beserta media sosial yang dirasa gak perlu nih, atau yang bisa menyebabkan ketergantungan. Dengan cara ini kamu bisa nih ngurangin gangguan dan juga distraksi yang mengarah kepada ketergantungan tersebut. Dan dengan menghapus atau menonaktifkan aplikasi dan media sosial yang kurang bermanfaat ini, pendengar mungkin akan dapat memberikan kesempatan nih untuk diri sendiri supaya lebih berkonsentrasi untuk hal-hal yang lebih penting, dan juga memulai membangun kembali kebiasaan baru yang lebih seimbang ke dalam kehidupan. Terus menggunakan metode 21/90. Nah, langkah ketiga ini yaitu 21 hari untuk masa detox, yaitu dengan menciptakan habit baru, dan 90 hari untuk memastikan kebiasaan baru tersebut sudah benar-benar terbentuk. Seperti misalnya kita memisahkan teknologi dari kehidupan, karena ini kan memang tidak mudah ya, apalagi di era digitalisasi yang semakin pesat ini. Karena bahkan hampir nih di setiap kegiatan memerlukan sebuah teknologi. Tapi terlepas dari itu semua pendengar, kalian bisa memulai proses ini secara perlahan, kayak misalnya waktu 7 hari terlebih dahulu. Nah, dalam waktu 7 hari pertama ini, pendengar bisa fokus nih untuk pengurangan teknologi dan juga mengalokasikan waktunya yang lebih sedikit untuk penggunaan gadget dan juga media sosial. Ini merupakan langkah awal yang penting untuk melatih pembiasaan diri. Terus mencari aktivitas alternatif yang berkualitas tinggi, karena sama seperti langkah-langkah di atas, pendengar bisa melakukan secara bertahap untuk melatih kebiasaan tersebut. Kayak misalnya nih, dimulai dari mengatur waktu yang singkat saat melakukan aktivitas baru tersebut. Seperti misalnya baca buku selama 15 menit atau berolahraga selama 20 menit. Kemudian secara perlahan, pendengar akan bisa meningkatkan durasi menjadi 1 hingga 2 jam sampai akhirnya terbiasa dengan aktivitas tersebut. Dan hal-hal ini akan membantu pendengar untuk lebih mudah bertransisi dari penggunaan teknologi yang berlebihan agar menjadi lebih seimbang dan juga produktif. Dan dengan ini, pendengar akan dapat mengembangkan kebiasaan yang lebih positif dan juga bermanfaat ke dalam kehidupan. Melepas teknologi dari kehidupan kita itu memang hal yang gak mudah ya pendengar, karena kita juga sudah terbiasa nih ditemani oleh teknologi-teknologi tersebut. Namun pendengar, memberi diri kita waktu untuk beristirahat dari dunia digital itu sangat penting untuk memperbaiki kesehatan mental dan juga fisik kita. Dan digital detox ini dapat menjadi langkah awal untuk pendengar memulai untuk memperbaikinya, karena meminimalisir itu merupakan suatu kunci untuk menemukan keseimbangan yang hilang tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, merasa gak sih kalau misalnya membujuk anak nih untuk mengkonsumsi cukup sayuran ini terkadang nih menjadi tantangan terbesar bagi para orang tua. Dan mengutip dari BBC, keengganan anak terhadap sayur ini sebenarnya memiliki alasan biologis, pendengar. Preferensi manusia terhadap rasa manis ini sudah dimulai sejak dini. Bahkan dari air susu ibu, itu mengandung gula alami yang membuatnya terasa manis. Akibatnya, pendengar, ketika anak mulai beralih ke makanan padat, memperkenalkan sebatang brokoli atau sesendok bayam, ini cenderung terasa hambar atau pahit. Dan ini menjadi perjuangan tersendiri untuk para orang tua. Padahal, anak-anak sangat membutuhkan diet bervariasi yang kaya akan buah dan juga sayuran. Pola makan yang buruk ini terbukti berdampak negatif ya pendengar, pada kognisi, konsentrasi, perilaku, hingga prestasi akademik anak. Dan lebih jauh lagi, lonjakan angka obesitas anak saat ini tuh dikaitkan dengan risiko masalah kesehatan jangka panjang serta juga penurunan hasil pendidikan. Namun kabar baiknya pendengar, para peneliti telah menemukan sejumlah solusi inovatif berbasis sains untuk membantu para orang tua meningkatkan kebiasaan makan anak di rumah. Dan berikut ada 6 hal nih sederhana yang dapat Anda coba. Dimana diantaranya yang pertama, mengenalkan sayur sejak dini. Dan berbagai jenis sayuran ini bisa kita kenalkan nih sebanyak dan juga sesering mungkin di usia dini, karena ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Karena menurut Marion Hetherington, profesor biopsikologi di Universitas Leeds, Inggris, masa prasekolah ini merupakan jendela waktu yang paling krusial. Studi menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan 5 hingga 15 kali paparan berulang sebelum akhirnya bisa menerima suatu makanan baru. Lalu selanjutnya memberitahu anak bahwa sayuran itu sehat justru seringkali menjadi bumerang nih, karena mereka lebih tertarik pada kata lezat. Dan menyajikan sayuran di awal waktu makan saat anak berada dalam kondisi paling lapar ini bisa menjadi trik yang mudah. Lalu menambahkan porsi makanan yang lebih sehat sesuai dengan rasio makanan dengan mengurangi porsi berkalori tinggi dan menggantikannya dengan volume sayuran yang lebih banyak. Penelitian membuktikan bahwa meningkatkan jumlah buah dan sayuran sebesar 50% pada piring makan secara otomatis meningkatkan volume konsumsi sehat tanpa memicu penolakan. Penelitian lain menemukan bahwa anak-anak prasekolah makan lebih banyak sayuran dan lebih sedikit makanan tidak sehat ketika mereka diberi pilihan berbagai jenis sayuran saat makan. Lalu daya tarik visual memegang peranan besar nih dalam memicu selera makan anak, seperti misalnya memotong buah dan sayur menjadi bentuk yang unik seperti kupu-kupu, bunga, ataupun beruang terbukti melipat gandakan daya tariknya. Selain itu juga menyajikan sayur dalam wadah sekat dengan porsi terukur membuat anak-anak prasekolah makan 36% lebih banyak sayur. Lalu yang kelima, ini rutin makan bersama keluarga. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah cermin utama bagi anak. Makan bersama keluarga minimal 3 kali seminggu ini telah dikaitkan dengan berat badan yang lebih sehat. Lalu pola makan juga lebih baik dan peningkatan kemungkinan anak untuk makan lebih sehat karena meniru kebiasaan baik orang tuanya. Lalu yang terakhir, ciptakan suasana makan yang menyenangkan tanpa tekanan. Karena memaksa anak untuk menghabiskan sayuran ini justru akan menurunkan kebahagiaan makan mereka, pendengar. Sebaliknya, ketika kita biarkan anak-anak bereksplorasi secara sensorik seperti menyentuh, mencium, terlihat tanpa tuntutan untuk langsung memakannya. Dan pendekatan santai bebas tekanan ini terbukti menurunkan neofobia atau ketakutan pada hal baru dan membuat anak-anak jauh lebih terbuka untuk mencicipinya di kemudian hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian

0: yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta,

0: tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.

Frekuensi Persona akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walls dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Marit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rp90,9 kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, segera akan kami sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga sholat Jumat yang nantinya akan dilaksanakan pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-An'am ayat 160 sampai dengan 165 yang akan dibacakan oleh Sofyan Hadi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Pendengar, kita akan segera bergabung bersama ke Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat hari ini dengan petugas muazin yaitu Nopriansyah dan juga imam sekaligus khatib Ustadz Sobri. Pelaksanaan sholat Jumat ini diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan pada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat iman yang menggerakkan langkah dan hati kita untuk kita bisa ringan dan mudah beramal saleh. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang kita setiap hari bermunajat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan, dimatikan dalam keadaan muslim. Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wahai Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku senantiasa bersama orang-orang yang saleh. Alhamdulillah atas ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala siang ini, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ringan dalam rukuk dan sujud kita, memenuhi panggilan Allah untuk salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas lisan kita dimudahkan bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, mengakui segala khilaf dan kesalahan kita. Alhamdulillah atas nikmat itu, dan alhamdulillah atas nikmat sihat wal faraq, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan berbekal melakukan kebaikan dan ketaatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majlis jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun aw wa ta'atihi la'allakum turhamun. Khatib sesungguhnya memberikan nasihat untuk dirinya sendiri dan secara umum kepada semua orang yang Allah takdirkan salat di tempat ini, salat Jumat di tempat ini, untuk kita sama-sama saling ingat mengingatkan, kuat menguatkan, berusaha dan mungkin memaksakan jiwa-jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Andai belum sampai pada puncak ketakwaan dan memang kita tidak boleh merasa diri kita takwa, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa diri kalian suci karena Allah lah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling takwa. Namun setidaknya usaha kita menuju kepada ketakwaan, menata hidup, memaksakan jiwa kita menjadi pribadi yang takwa. Allah janjikan orang takwa turhamun, hidupnya akan dirahmati dunia dan akhirat. Orang takwa tuflihun, beruntung hidupnya dunia dan akhirat. Di kesempatan khutbah singkat di Jumat ini, khatib ingin berbagi beberapa ayat di surat Al-Mu'minun, tepatnya di ayat 99 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmati, sayangi kami semua ya Allah dengan asbab Al-Quran. Majlis jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang betul-betul pasti yang akan kita hadapi. Ada sesuatu yang betul-betul pasti datangnya tiba-tiba. Tidak ada kode, tak ada aba-aba, yaitu kematian.

Wajaat sakratul maut bil haqq, datanglah kematian itu tiba-tiba. Betul tiba-tiba. Maka sering kita berkata, padahal tadi pagi aku melihat dia. Padahal tadi malam ngobrol dengan dia. Padahal dan orang yang kita sebutkan ternyata sudah tidak ada. Dan kita pun sama. Sesungguhnya kita juga sedang menunggu saat itu. Wajaat sakratul maut bil haqq, datanglah kematian itu dengan benar. Tiba-tiba, tidak ada pesan-pesan sebelumnya. Zalika ma kunta minhu tahid, yang kematian itu kita ingin lari daripadanya. Semua kita tidak mau mati hari ini. Semua kita belum siap mati besok. Semua kita belum siap untuk meninggal lusa. Bahkan kita masih punya bayangan, setahun lagi? Jangan. 2 tahun lagi? Belum siap. 3 tahun lagi? Kayaknya belum berani. Majlis jemaah salat Jumat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian itu datang dengan kita. Bukan tentang umur atau tentang sakit. Karena dia bisa datang dengan sebab musibah, bisa dengan kecelakaan, bisa dengan tiba-tiba sakit, tiba-tiba seseorang itu terkena serangan jantung misalnya. Atau kita kan sering lewat di jalanan, naik kendaraan. Dan kematian yang paling banyak bukan karena jantung seseorang, tapi ternyata kematian paling banyak menurut fakta adalah laka lantas. Sementara kita setiap hari melalui jalan, artinya setiap kali kita keluar rumah, kita sedang diintai oleh malaikatul maut. Majelis jemaah salat Jumat yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua takdir. Wa annahu adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Tawa Allah yang berikan, tangis Allah yang ciptakan, kehidupan Allah yang berikan, dan kematian pun Allah yang berikan. Bukan hebatnya kita. Kita katakan ini jantung saya, ini badan saya, ini tangan saya, ini nyawa saya. Tapi kalau Allah mau ambil, mana yang punya kita? Kita tidak punya apa-apa di dunia ini kecuali amal yang nanti kita akan bawa di hadapan Allah. Nah, Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun yang kita baca dan dengarkan tadi tentang kisah orang-orang yang sudah tidak ada. Entah ayah, entah ibu, entah paman, entah tante, entah kakek, entah anak, entah siapa, yang mereka sudah melewati hidup ini. Kalau kita lewat di kuburan yang sudah lama mereka di alam kubur itu, entah berapa puluh tahun mereka sudah tersimpan di dalam tanah, mungkin sudah tak lagi berbentuk tubuhnya. Allah ceritakan kisah mereka di alam barzah. Tak tahu kita kisah mereka itu, tetapi Allah sebutkan apa yang terjadi di sana. Hatta iza jaa ahadahumul maut, maka tatkala telah datang kepada seorang kematian, sampai kepada seorang itu kematian. Pagi itu dia terkena serangan jantung, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian diobati oleh dokter, tapi kemudian tak sanggup, meninggallah dia di waktu sore. Asar dia sudah tak ada lagi nyawanya. Malamnya, singkat cerita, dia dikuburkan. Malam pertama dia di alam barzah. Hatta iza jaa ahadahumul maut, maka tatkala telah datang pada seorang kematian, qala rabbi, dia berkata pada Tuhan, rabbi, Tuhan, irji'un, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kemudian Allah berfirman, kata Imam At-Tabari dan Imam Ibn Katsir menjelaskan tentang ayat ini, dia berkata, Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau apa kau kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku ingin beramal saleh dengan amal saleh yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lupakan, yang biasa aku lalaikan. Dia ingin ruku sebagaimana hari ini, saat ini kita ruku. Dia ingin sujud sebagaimana saat ini kita telah sujud. Dia ingin baca Quran, dia ingin bersedekah, dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Rabbi irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, aku ingin beramal saleh ya Allah, yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lalaikan. Allah berfirman kepadanya, kalla,
Tidak bisa. Inna kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ucapanmu itu hanya ucapan saja. Wa mi waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Engkau akan menunggu hari kebangkitan di alam barzah ini sampai nanti hari di mana dibangkitkan. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikan-kebaikannya, faulaika alladhina khasiru fi jahannam khalidun, mereka-mereka adalah orang-orang yang rugi. Dosanya begitu banyak, pahalanya tak mencukupi, maka dia akan masuk ke dalam neraka khalidun selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa tahun? Ada yang bertanya kepada seorang ulama, selama-lamanya itu berapa tahun? Kemudian ulama itu menjawab, itu bukan sebuah pertanyaan, karena selama-lamanya itu tidak ada tahunnya. Selama-lamanya itu sudah tidak ada tahunnya. Maka ketika kita sudah bergeser ke alam barzah, maka tak akan pernah kita kembali. Tak akan bisa kita kembali ke alam dunia untuk memperbaiki amal kita. Maka berproses kita selama-lamanya, selama-lamanya. Dunia ini Bapak, hanya situ nawasaba'una sanah. Hanya 60, hanya 70 tahun saja. Dan kita sering terlena dengan diri kita. Kita sering terlena dengan tipu daya dunia. Dan kita sering terlena dengan tipu daya syaitan. Syaitan itu dalam diri kita, kita ini memiliki tiga musuh sebenarnya. Musuh pertama adalah khannas, bisikan-bisikan halus dalam diri kita yang mengajak kepada maksiat. Bisikan-bisikan halus pada diri kita, jiwa yang la amaratum bisu, yang mengajak kepada keburukan-keburukan. Dalam diri kita ini ada yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam diri kita ada khannas yang bisikan kepada kelalaian, yang bisik-bisikan kepada malasnya melakukan ketaatan. Musuh pertama itu sungguhnya adalah diri kita sendiri. Musuh yang kedua adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya syaitan itu misinya hanya satu saja. Yad'u min ashabis sa'ir. Dia mengajak orang untuk bisa menemani dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan yang ketiga adalah manusia. Manusia yang ditunggangi oleh syaitan. Salah kita mencari sahabat, salah kita mencari kawan, maka dia yang akan menarik kita menuju kepada dosa dan kesalahan-kesalahan. Majlis jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru akan membahagiakan. Orang ingat mati akan hadir pada dia tiga hal sekaligus. Yang pertama, isti'jalu bitaubah. Dia akan segera bertaubat. Dia tidak tunda-tunda bertaubat. Dia tidak akan katakan saatu bergodan, besok saja aku bertaubat. Sumanam, kemudian dia tidur malam itu. Sumala yastiqiz, kemudian dia tak bangun-bangun lagi. Ada orang yang menganggap, aku masih lama mati. Masih lama hidupku. Satu bukodan, besok saja aku akan bertaubat. Lusa saja, bulan depan saja, tahun depan saja, atau nunggu tua saja. Seperti kakek yang berterseok-seok ke masjid setiap subuh itu. Aku menunggu bertaubat saat aku sudah tua. Tapi ternyata umurnya tak sampai tua. Satu bukodan. Tapi orang yang sering ingat kematian, dia akan segera. Dia akan segera bertaubat. Isti'jalu bitaubah. Dia akan segera bertaubat. Karena dia tidak tahu kematian akan mengintai dia setiap saat. Siapa yang bisa jamin keluar dari tempat sholat ini disambar seseorang dengan kecelakaannya? Wallahu a'lam bishawab. Maka wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita seluas pada tentang kematian. Maka satu kalau orang-orang yang tidak ingat kematian, dia akan tunda-tunda taubatnya. Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Maka orang yang sering ingat mati, dia akan segera dalam bertaubat. Tidak dia tunda. Hari ini, saat ini, enggak besok. Hari ini, saat ini, detik ini. Kemudian orang yang ingat kematian akan hadir yang kedua dalam dirinya. Nasihatun bil amal. Dia akan semangat dalam amal.
Mengapa dia semangat dalam amal? Karena bisa saja ini adalah Jumat terakhir yang kita lakukan. Bisa saja ini adalah salat terakhir yang kita lakukan. Bisa saja ini adalah tasbih tahmid yang terakhir yang kita lakukan. Maka orang yang ingat mati nasyatun bil amal, dia akan semangat dalam beramal. Dan yang ketiga, kalau seorang itu ingat dengan kematian, akan hadir dari olehnya dalam dirinya yang ketiga, qanaatun bil qalbi, dia akan merasa cukup dalam hidupnya. Apa yang bisa dia nikmati hari ini, karena hidup itu hanya 3 hari yang telah lalu, enggak bisa kita ganti. Lantanalul ayyamul lati madat, kemarin enggak bisa kita ubah. Besok bukan punya kita. Yang punya kita adalah hari ini. Maka bahagia hari ini, puas hari ini, syukur hari ini, ibadah hari ini. Berikan yang terbaik kepada orang di sekitar kita hari ini, kepada keluarga, kepada anak, kepada pasangan. Melakukan yang terbaik, menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang taat, bahagia hari ini. Karena orang ingat mati, dia akan bahagia setiap harinya. Karena besok bukan punya dia. Tak ada yang bisa pastikan dia masih hidup. Dan kemarin sudah berlalu, tak bisa diperbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita untuk bisa menata hidup kita semakin lebih baik, sampai Allah wafatkan kita dengan amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: KPU Kabupaten Wekanan menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi data pemilih.
2: Polri khususnya tetap banyak membantu dari pemerintah daerah, bahkan kemarin juga mendukung terkait keamanan, ketertiban, bahkan malam-malam juga sekarang sudah mulai diawasi. Itu untuk kebaikan kita bersama.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang edisi Jumat 3 Juli 2026 dengan topik berita. Polresta Bandar Lampung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila. Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan terus dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dengan meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu berkembang dan bersaing di tengah tantangan usaha yang semakin dinamis. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PJ memang tidak kita tempatkan di salah satu tempat. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk...
4: Pengembangan UMKM masih menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penyediaan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyan mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan kepada agar dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Menurutnya, sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah karena mampu menyerang tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Selain mendukung pelaku usaha yang sudah berjalan, pemerintah juga berupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Pemkot Bandar Lampung menilai penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, pemerintah siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas peluang promosi dan pengembangan usaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung.
3: Kalau UMKM kan kita memang ada ya, apalagi di daerah PU, PJ memang tidak kita tempatkan di salah satu tempat. Mungkin kalau misalnya Pak Gubernur nanti memang menginginkan kita, ya kita siap. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah sudah kita lakukan. Ya, dan kita juga untuk satgas kita sudah siap standby di mana-mana.
4: Eva Duyana menjelaskan, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dukungan bagi pelaku UMKM dan siap memfasilitasi pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui penguatan sektor UMKM, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semakin banyak usaha lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Bandar Lampung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Satreskrim Polresta Bandar Lampung menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi minyak goreng bersubsidi minyak kita. Salah satunya berinisial ALS yang merupakan ASN di Dinas Sosial Provinsi Lampung, sementara tersangka lainnya berinisial YAP, Direktur CV Anugrah Langkah Sejahtera. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, dalam ungkap kasus itu penyidik telah memeriksa 12 saksi dan menyita ribuan dus minyak kita, kendaraan angkut, serta dokumen distribusi. Polisi menduga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi.
6: Sudah dua tersangka yang sudah kita tindak lanjuti dan proses ini, ya inisial A dan Y, ya. Itu sudah kita tindak lanjuti, saat ini sudah penelitian, dan kita menunggu hasil.
7: Belum ditangkap,
6: ya? Ya untuk, sudah kita tangkap.
7: Sudah ditangkap.
6: Pak Juli ini terkait masalah apa saja BB yang di
5: Kompol Gigi menambahkan berkas perkara ini tengah dilengkapi sebelum dilimpahkan ke jaksa. Terkait peran ALS, Gigi menyebut ASN itu diduga berperan sebagai pemodal sejak awal Juni 2026 lalu. Dari ungkapan ini, barang bukti yang diamankan dan disita polisi, diantaranya 1.304 dus minyak kita, 107 dus kemasan 2 liter, 69 kantong plastik berisi minyak kita kemasan 1 liter, 1 unit mobil pickup, 1 unit mobil truk, dan 1 unit coal diesel, beserta sejumlah dokumen distribusi dan penjualan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Polres Waikanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
2: Polri khususnya tetap banyak membantu dari pemerintah daerah, bahkan kemarin juga mendukung terkait keamanan, ketertiban.
8: Peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan untuk menegaskan komitmen sinergitas dengan Kepolisian Resort atau Polres Waikanan. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Kabupaten Waikanan, Ari Antoni Tamrin, saat mewakili pemerintah daerah pada upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-80. Ari Antoni Tamrin mengungkapkan bahwa hubungan kerjasama antara Pemkab dan Polres Waikanan selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Dijelaskannya, sinergitas antara pemerintah daerah dengan kepolisian khususnya Polres Waikanan sangat terjalin dengan baik. Bentuk nyata sinergitas tersebut, lanjut Ari, terlihat dari dukungan penuh Polres Waikanan dalam setiap kegiatan Pemkab. Fokus utama kolaborasi ini berada pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ari Antoni mengatakan setiap kegiatan Pemkab Polres Waikanan sangat membantu dan mendukung terkait keamanan. Ari mencontohkan langkah proaktif kepolisian dengan rutin menggelar patroli malam hari dan berkoordinasi erat dengan petugas ronda di berbagai wilayah. Langkah ini dinilai efektif dalam menjaga kondusivitas wilayah Waikanan. Lebih lanjut, Ari mengapresiasi kinerja Polri, khususnya jajaran Polres Waikanan yang terus berupaya yang mengedepankan slogan Polri Presesi dan selalu hadir membantu masyarakat. Meskipun mengakui masih ada beberapa harapan masyarakat yang belum sepenuhnya tercapai, Ari optimis dengan masa depan Polri. Ia yakin Polri ke depan akan semakin tangguh, semakin baik, dan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat.
2: Forkopimda Waikanan termasuk yang solid. Jadi ada kegiatan-kegiatan di Pemda juga, Polri khususnya tetap banyak membantu dari pemerintah daerah. Bahkan kemarin juga mendukung terkait keamanan, ketertiban. Bahkan malam-malam juga sekarang sudah mulai diawasi. Itu untuk kebaikan kita. Dengan slogan Polri saat ini yang presisi dan membantu masyarakat, semoga bisa. Meski banyak harapan dari masyarakat belum tercapai, saya percaya Polri ke depan akan makin tangguh, makin baik, dan berbuat terbaik untuk masyarakat.
8: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Polres Waikanan diharapkan tidak hanya menjadi seremonial semata, melainkan titik tolak untuk semakin mempererat kerjasama semua elemen dalam mewujudkan Waikanan yang aman, damai, dan sejahtera. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Penyediaan komoditas berkualitas dengan harga terjangkau dinilai dapat menjadi kunci keberhasilan koperasi desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah maraknya pasar digital dan retail modern. Selengkapnya dilaporkan oleh Bayu Satria.
9: Keberadaan pasar digital, retail

0: dengan harga terjangkau menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan koperasi Desa Merah Putih. Selain menjaga kualitas produk, penetapan harga yang kompetitif juga dinilai penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi. Dengan demikian, KDMP dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
1: Nah, itu sangat sekali, Mas. Seperti pasar retail itu seperti ya, seperti Indomaret, Alfamaret, semua yang lain itu kan persaingan kita kan ketat gitu nanti. Tentu kita harus mendapatkan barang yang punya kualitas dan yang memang betul-betul bisa standar kita jual juga gitu. Syukur-syukur kita masih bisa membuka grosir di kampung kita itu dengan standar yang di bawah mereka gitu. Kita kan tahu sekali, Mas, di Waikanan ini ketergantungan dengan distributor-distributor yang dari luar Kabupaten Waikanan. Nah, ini yang nanti akan menjadi kendala gitu ke depannya.
0: Masih menurut Edi Supratman, keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah kampung, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dan pengguna layanan koperasi. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang koperasi untuk berkembang. Dirinya berharap KDMP Kampung Umpu Kencana mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, KDMP diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPU Waikanan menyebut data pemilih laki-laki lebih dominan jika dibandingkan dari perempuan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: 183.859 pemilih laki-laki dan 177.645 pemilih.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan telah menyelesaikan pemutakhiran rekapitulasi data pemilih dari 15 kecamatan yang ada di wilayah setempat. Berdasarkan hasil pleno pemutakhiran tersebut, tercatat jumlah pemilih laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan pemilih perempuan. Ketua KPU Waikanan Hairul Pasa kepada RRI mengungkapkan bahwa keunggulan jumlah pemilih laki-laki berkisar di angka 6.000 suara lebih banyak daripada pemilih wanita.
3: 183.859 pemilih laki-laki dan 177.645 pemilih perempuan yang tersebar di 15 kecamatan dan 227 kampung di Kabupaten Waikanan. KPU Kabupaten Waikanan menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga akurasi data pemilih sekaligus menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilihan umum. KPU Kabupaten Waikanan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam memberikan masukan serta melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih.
4: Lebih lanjut, Hairul Fasa menegaskan bahwa proses pemutakhiran rekapitulasi data pemilih ini merupakan agenda yang sangat krusial. Langkah ini dilakukan secara berkala demi memastikan hak pilih masyarakat tetap terjaga dengan baik. Menurutnya, hasil pemutakhiran ini dinilai sangat penting guna menjaga akurasi dan validasi data pemilih sehingga dapat meminimalisir potensi kekeliruan atau data ganda pada saat pelaksanaan pemilihan mendatang. Dengan selesainya rekapitulasi ini, KPU Waikanan berharap seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait dapat terus mendukung pemeliharaan data pemilih yang bersih, akurat, dan akuntabel. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberadaan ratusan tambak yang sudah lama tidak beroperasi di wilayah pesisir Kecamatan Teluk Pandan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
5: Keberadaan ratusan tambak yang sudah lama tidak beroperasi di wilayah pesisir Kecamatan Teluk Pandan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Selain terbengkalai, kawasan tersebut juga dinilai berpotensi menjadi habitat berkembang bibitnya nyamuk penyebab malaria. Menurut Camat Teluk Pandan, Salpani, seluruh tambak di wilayah ini kini sudah tidak lagi aktif. Hanya satu kawasan tambak yang masih beroperasi, yakni di Dusun Sebaris yang sebagian masuk wilayah Desa Hanura dan sebagian lagi berada di Desa Hurun. Sementara itu, tambak-tambak di Desa Sidodadi, Sukajaya, Lempasing hingga Hanura sebagian besar sudah ditinggalkan pemiliknya. Menurutnya, tambak-tambak tersebut awalnya dibangun sebagai lokasi budidaya udang. Namun seiring waktu banyak yang tidak lagi dikelola sehingga kini hanya menyisakan genangan air. Ia mengakui pemerintah kecamatan tidak memiliki data pasti mengenai jumlah maupun luas tambak yang terbengkalai. Pendataan tersebut menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran. Salpadi mengungkapkan persoalan tambak terbengkalai sebenarnya pernah menjadi perhatian

0: pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pada masa kepemimpinan Bupati Dendi Ramadona, pemerintah sempat menginisiasikan kesepakatan dengan para pemilik tambak agar lahan yang sudah tidak produktif dapat dikelola oleh pemerintah desa. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sebagian besar pemilik tambak memilih tetap mempertahankan hak pengelolaan lahannya, sehingga rencana pemanfaatan kembali tambak oleh pemerintah desa tidak dapat direalisasikan.
1: Kalau Teluk Pandan ini yang aktif hanya punya Chandra saja. Masuk dia, yaitu masih sebagian masuk Hanura, sebagian masuk Purun. Kalau yang lain itu, yang di Sidodadi, yang di Lepasing, itu pada terbengkalai semua. Di Hanura itu ada juga yang terbengkalai. Pada waktu itu kan zamannya Pak Dendi, bupatinya kan seluruh usaha tambak ini kan sudah dikumpulkan dan MOU dengan pemilik lahan ya kan waktu itu di kabupaten, kesepakatan. Nah mereka ini harus dari pemilik tambaknya harus menghibahkan, artinya pengelolaannya ke desa. Belum akhirnya setelah ada kesepakatan itu, tetap mereka ini nggak mau. Rata-rata pemilik tambaknya ini bukan orang yang domisili di wilayah kita sih. Rata-rata di pinggiran sih dia, nggak langsung berbatasan dengan laut. Kalau luasannya, yang punya data perikanan memang jadi problem sih bagi kami memang di Sebaris. Desa ini dusun Sebaris.
0: Ia menjelaskan sebagian besar tambak kosong berada di kawasan pesisir, tetapi tidak berbatasan langsung dengan laut karena masih dipisahkan oleh daratan maupun jalur tertentu. Salpani juga meluruskan informasi yang menyebutkan terdapat tambak garam di Kecamatan Teluk Pandan. Menurutnya, usaha tambak garam tidak ada di wilayah tersebut. Ia menilai keberadaan tambak-tambak yang terbengkalai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Selain mengurangi produktivitas kawasan pesisir, kondisi tersebut juga berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat, khususnya pengendalian malaria. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Sebanyak 12 atlet renang muda dari Aqua Kids bersiap mengikuti perlombaan tingkat nasional dalam event Kemenpora sebagai langkah awal membangun jam terbang dan pengalaman bertanding di level kompetitif. Laporan selengkapnya dibacakan oleh Palasta Sitepu.
5: Selain mengasah kemampuan teknik wadah nomor 25 meter gaya bebas dan 25 meter gaya dada, ajang juga menjadi sarana
6: Sebanyak 12 atlet muda dari Aqua Kids bersiap mengikuti ajang kejuaraan renang tingkat nasional yang dilaksanakan Kemenpora. Langkah diambil sebagai strategi untuk memberikan pengalaman bertanding di level yang lebih kompetitif serta mengasah mental juara sejak dini. Pelatih renang Aqua Kids, Handoko, mengungkapkan esensi utama dari keikutsertaan bukan sekedar mengejar medali, melainkan sebagai wadah strategis bagi para atlet untuk meningkatkan dan mengasah kualitas diri. Dirinya menambahkan, melalui ajang lomba renang dapat mengukur kemampuan, meningkatkan diri sekaligus mengasah mental bertanding setiap atlet agar lebih siap menghadapi kompetisi yang lebih besar.
5: Keikutsertaan 12 atlet Aqua Kids pada event Kemenpora RI ini merupakan langkah awal untuk memberikan pengalaman bertanding di level nasional. Selain mengasah kemampuan teknik wadah nomor 25 meter gaya bebas dan 25 meter gaya dada, ajang juga menjadi sarana membangun mental bertanding, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, serta mengevaluasi hasil latihan yang telah dijalani. Target kami sederhana, yaitu agar seluruh atlet mampu tampil maksimal, berani bersaing, dan mampu memperbaiki catatan waktu masing-masing. Harapannya, pengalaman dari kejuaraan ini menjadi bekal berharga untuk membentuk atlet yang lebih matang dan prestasi pada event-event berikutnya.
6: Dirinya menjelaskan, dalam ajang tersebut, para atlet akan turun pada dua nomor perlombaan, yakni 20 meter gaya bebas dan 20 meter gaya dada. Dirinya berharap 12 atlet Aqua Kids mampu menunjukkan progres yang signifikan. Selain melatih kecepatan di lintas, ajang juga memberikan sarana evaluasi bagi tim pelatih untuk menyusun program pembinaan yang lebih efektif ke depannya. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim Woodball Lampung kirim 4 atlet guna mengikuti kejuaraan nasional Woodball 2026 di lapangan Banteng, Gambir, Jakarta. Guna mengukur kemampuan atlet Lampung di level nasional sekaligus menambah jam terbang pertandingan. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Pengurus Provinsi Indonesia Woodball Asosiato IWBA Lampung resmi menetapkan tim yang akan berlaga pada kejuaraan nasional woodball di lapangan Banteng Gambir, Jakarta pada 5 hingga 10 Juli mendatang. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor 03/44 IWBA strip LPG strip 6 Romawi strip 2026 yang ditandatangani Ketua Umum Pengprop IWBA Lampung Minarto Hari. Dalam SK tersebut, tim Woodball Lampung diperkuat 4 atlet terdiri dari 2 putra yakni Zarizal dan Sunarto serta 2 putri yakni Sustri Minarti dan Wulan Ismi. Sementara tim ofisial dipimpin pelatih Rifki Tito Nugroho dan manajer Minarto Hari. Ketua Umum Pengprop IWBA Lampung Minarto Hari kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan penetapan atlet dilakukan melalui proses seleksi daerah, evaluasi skor berkala serta pengamatan kedisiplinan dan semangat juang para atlet.
8: Tim kecil ke Kejurnas Football tahun 2026 di lapangan Banteng Gambir, Jakarta Pusat. Nah, tim football ini sebenarnya sudah cukup lama dipersiapkan. Tapi ya perkembangannya ya pasang surut, kadang rame, kadang sepi, ya lihat keadaan. Maka begitu kita evaluasi tiap akhir pekan, kemudian ada seleda khusus, adalah yang pantas dan layak bersaing di tingkat nasional, terjaring 2 atlet putra, 2 atlet putri.
7: Menurutnya, Kejurnas Football 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur kemampuan atlet Lampung di level nasional sekaligus menambah jam terbang pertandingan. Ia menambahkan, Pengprop IWBA Lampung optimis tim yang diberangkatkan mampu menunjukkan perkembangan positif dan membawa nama baik daerah di ajang nasional tersebut. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah mobil, lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1. Kembali lagi dengan Zahra yang akan menemani pendengar dalam acara 100% Indonesia. Dan untuk pendengar yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 atau ke WhatsApp kita di 0811-7207-909. Dan sembari menunggu pendengar, kami akan putarkan lagu-lagu terlebih dahulu yang sudah kami siapkan sebelumnya. Jadi tetap di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, lagu miliknya Nadif Basalamah bergema sampai selamanya pendengar. Lagu ini tuh menceritakan tentang perayaan dan juga rasa syukur atas cinta sejati yang akhirnya ditemukan. Dan mendengar lagu ini menyampaikan pesan emosional mengenai seseorang yang menganggap pasangannya sebagai tempat pulang yang paling tenang setelah melalui penantian dan juga rintangan yang panjang. Dan Zara mau cek-cek dulu nih ya WhatsApp yang udah masuk saat ini nih. Ada Rona di Teluk yang mau request lagunya For Revenge yang judulnya Stand Here Alone untuk kau yang di sana. Oke, terus juga ini ada telepon masuk, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
1: Dengan Yogi di Lampung Tengah.
0: Oke, Bang Yogi, mau ada request lagu apa, Bang?
1: Mau request lagunya Noah yang apa ya? Tak lagi sama.
0: Noah yang tak lagi sama ya.
1: Iya.
0: Oke, dicatat dulu, nanti dicariin ya sama Zahra.
1: Iya.
0: Ada mau kirim salam-salam, Kak?
1: Ya, salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja.
0: Oke.
1: Oke, buat Kak Zahranya, selamat bertugas. Salam kenal. Jarang ya siaran ya?
0: Iya, Kak, karena jadwalnya juga jarang siaran di Pro 1, Kak.
1: Iya. Makasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita angkat lagi nih, ada telepon yang masuk lagi. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya terputus ya pendengar. Dan tadi ada request dari Rona dan juga ada dari Kak Yogi ya, yang request lagunya Noah Tak Lagi Sama. Terus ini juga ada WhatsApp yang masuk nih dari Ney di Raja Basa yang mau request lagunya Lomba Sihir yang judulnya Andai Saja. Oke, akan Zara putarkan satu persatu ya lagunya. Dan tetap di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan narasi bahwa virus hanta sengaja diedarkan oleh elit global demi keuntungan bisnis. Narasi ini mencatut pernyataan Komjen Pol Dr. Dharma Pongrekun, MM, yang disebut-sebut sebagai ahli biokimia dan pengamat geopolitik. Faktanya, klaim yang mengatakan hantavirus sengaja dimunculkan demi urusan bisnis adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Komjen Pol Dr. Dharma Pongrekun, MM, tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang biokimia maupun geopolitik. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1976 di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, dari tikus ladang, menyusul wabah misterius yang menyerang pasukan PBB selama Perang Korea di 1951 sampai dengan 1953. Berbeda dengan COVID-19, hantavirus menular melalui debu yang terhirup dari kotoran, urin, ataupun air liur tikus yang terinfeksi. Penularan antar manusia sangat jarang terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan RI, kasus hantavirus di Indonesia tergolong langka dan mayoritas merupakan jenis soul virus. Sejak tahun 2024 hingga Mei 2026 tercatat 23 kasus terkonfirmasi di 9 provinsi, di mana terbanyak di provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lagu Dunia Tipu-Tipu dari miliknya Yura Yunita. Lagu itu merupakan sebuah bentuk syukur dan juga pelukan hangat nih untuk orang-orang terdekat yang selalu ngedukung kita. Dan lagu ini juga nyampein nih kalau di tengah hiruk pikuk dan juga kepalsuan dunia, masih ada kok segelintir sosok berharga yang tulus memahami dan juga menemani kita apa adanya. Dan pendengar, udah ada telepon yang masuk lagi nih, kita coba angkat lagi ya. Halo, selamat siang. Oke, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, selamat siang jalan sore Zara.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oke, Tajudin ya. Ada mau request lagu apa nih?
1: Afgan.
0: Mm-mm, lagunya Afgan.
1: Afgan, judulnya Lenggang Terus Pipa.
0: Apa judulnya?

0: Lenggang Puspita.
1: Lenggang Puspita ya?
0: Iya, Afgan.
1: Oke, siap. Nanti dicariin dulu ya sama Zahra. Ada mau kirim salam-salam, Kak?
0: Salamnya buat Kak Zahra aja.
1: Oke, makasih ya. Apa kabar, Kak, hari ini? Apakah sehat?
0: Sehat. Lama juga nggak ketemu Kak Zahra nih.
1: Iya, Zahranya jarang dapat jadwal siaran, Kak.
0: Udah kangen ya.
1: Oke.
0: Apa namanya, jarang dapat siaran, tapi nggak siaran di Pro 2 kan, cuma di Pro 1 aja.
1: Iya, cuma di Pro 1 aja, Kak.
0: Oke. Sebaliknya gimana kabarnya?
1: Ya? Alhamdulillah, luar biasa sehat.
0: Gimana cuaca di sana? Di sini panas banget nih, Kak Zahra.
1: Di sini cerah sih, tapi nggak sepanas itu juga. Cuacanya masih aman aja.
0: Udah makan belum nih?
1: Udah dong, Kak Jodin udah?
0: Udah juga.
1: Oke.
0: Oke deh, buat Kak Zahra selamat bertugas, sampai ketemu lagi ya.
1: Iya, terima kasih, Kak.
0: Terima kasih juga kesehatan. Selamat sore, Kak Zahra. Selamat siang, sore.
1: Iya, selamat siang, Kak. Oke, dan juga udah ada WhatsApp yang masuk nih beberapa. Ada WhatsAppnya dari Franklin yang mau request lagunya Bernadia. Kata mereka ini berlebihan judulnya. Oke, terus juga ada request dari Ivel di Banyumas yang mau request lagunya It Gitaf yang judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke deh, langsung aja nih Zahra bakal puterin lagunya satu persatu ya. Tetap di 90,9 persatu kanal informasi dan inspirasi.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, lagu Tanpa Cinta karyanya Yovi Widianto, dan lagu ini dipopulerkan oleh Yovi Enuno dan juga Tiara Andini. Lagu ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang untuk move on dari rasa sakit hati akibat cinta tak terbalas, pengkhianatan, ataupun kesetiaan yang tidak dihargai. Liriknya sendiri menggambarkan keputusan untuk hidup tanpa cinta daripada terus dikecewakan. Dan pendengar, sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk lagi nih di Pro 1. Ada dari Rangga yang mau request lagunya ST12 yang judulnya Putri Iklan. Terus juga ada Jessica yang mau request lagunya Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Lalu juga ada Nisa yang mau request lagunya Noah yang judulnya Badai Pasti Berlalu. Oke deh, kalau begitu bakal langsung Zara puterin aja nih lagunya satu per satu ya. Dimulai dari yang pertama tadi, request dari Rangga, judulnya Putri Iklan miliknya ST12.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa nih kebersamaan kita dalam program 100% Indonesia di siang hari ini telah tiba di penghujung acara. Dan terima kasih Zara ucapkan atas partisipasi dan juga kebersamaan pendengar Pro 1 yang sudah mengirimkan WhatsApp dan juga request melalui telepon di 100% Indonesia pada siang hari ini. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di hari ini juga, sebelum Zara benar-benar menutup siaran di siang hari ini, akan Zara hadirkan satu lagu terakhir sebagai penutup perjumpaan kita. Dan pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Sore ini bersama dengan Dian Oktavia. Zara Rizkela pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

Kawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sembilan FM Pro Satu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia menemani di Lampung sore ini sampai nanti jam 7 malam. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang menemani kegiatan hari Anda dan juga pastinya informasi menarik. Jadi di sini aja di Pro Satu RRI Bandar Lampung.

0: tuh bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena...

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hari Jumat pendengar. Sudah ada yang punya rencana apa buat weekend besok? Apalagi memang masih dalam nuansa libur sekolah, pastinya juga jadi kesempatan untuk Anda mengajak serta keluarga ya untuk refreshing atau mengunjungi destinasi wisata tertentu, supaya tentunya bisa menciptakan memori yang bakal dikenang ya sama keluarga dengan berlibur bersama. Atau sekarang justru malah lagi scrolling di media sosial nih, gak cuman scrolling tentang destinasi wisata atau kulinernya, tapi juga bisa scrolling banyak hal ya sekarang, termasuk di dalamnya itu tentang keuangan. Kayak sekarang tuh siapa sih yang gak pernah lihat konten soal kayak investasi, saham, kripto, atau kayak cari cepat untuk cari cuan di media sosial. Wah, banyak sih yang share informasi tentang hal itu, tapi kayak gak mesti yang followersnya banyak itu pasti ilmunya juga banyak. Nah, karena fenomena itu pendengar, sekarang ada aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi, baru-baru ini OJK resmi menerbitkan peraturan terbaru nomor 6 tahun 2026 yang mengatur perilaku financial influencer atau penyampai informasi di sektor jasa keuangan. Tujuannya jelas, supaya informasi tentang produk keuangan yang beredar di masyarakat benar-benar akurat, jujur, mudah dipahami, dan enggak menyesatkan. Itu yang paling penting. Aturan ini pun berlaku untuk siapapun di luar pelaku usaha jasa keuangan yang memberikan edukasi, promosi, atau bahkan rekomendasi mengenai produk keuangan kepada masyarakat. Jadi dalam aturan tersebut, OJK mengatur beberapa hal. Mulai dari etika dasar seseorang financial influencer, kemudian aturan saat memberikan edukasi maupun promosi, sampai syarat ketika mereka memberikan rekomendasi produk keuangan. Nah, pendengar, khusus untuk rekomendasi produk tertentu, OJK juga menegaskan bahwa jika aktivitas itu memang membutuhkan izin sesuai aturan, maka si penyampai informasi ini juga wajib mengantongi izin tersebut. Contohnya nih, kalau memberikan rekomendasi produk pasar modal, itu harus punya izin sebagai penasehat investasi. Sementara untuk memberikan rekomendasi aset keuangan digital, itu juga perlu sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan. Yang menarik juga, OJK ini ternyata punya kewenangan melakukan pembinaan, memberikan perintah tertulis, bahkan memutus akses atau memblokir akun media elektronik yang melanggar ketentuan ini. Nah, dengan aturan tersebut, OJK berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi keuangan yang lebih bertanggung jawab, sehingga keputusan finansial yang diambil juga ya semakin bijak. Dan pastinya nih pendengar, sebelum ikut investasi, karena kata influencer, pastikan dulu yang bicara ini memang paham, ada kompetensinya, dan kalau memang wajib ya harus punya izin juga dong, karena dalam urusan uang jangan cuma percaya yang viral, tapi percaya pada informasi yang benar, karena cuan itu dicarinya pakai logika, bukan sekedar kita ikut-ikutan aja dengan euforia ya.

0: Pendengar, setelah ini kita akan dengarkan azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat menjalankan pula ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Mendengar saat ini makin banyak ya UMKM yang tumbuh dan juga didukung dengan namanya online gitu. Apalagi sekarang kan dengan mudahnya tidak harus ada toko offline yang pastinya juga membutuhkan modal besar. Tapi tanpa toko offline juga tetap bisa berkembang lewat jalur digital. Kalau Anda punya toko online, pasti juga pernah nih ketemu dengan namanya biaya layanan. Ini sih ya yang kadang-kadang juga bikin dilema. Jualan laku sih senang, tapi kalau potongannya makin besar, kadang untungnya malah ikut menipis. Tapi ada kabar baik untuk Anda, para pelaku usaha kecil dan mikro yang berjualan di e-commerce. Karena pemerintah resmi mengeluarkan aturan baru nih, yang bikin nafas para UMKM sedikit lebih lega. Jadi ada aturan dari Peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026, bahwa Kementerian UMKM wajibkan seluruh platform e-commerce untuk memberikan potongan biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri. Wow, akhirnya ya. Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini menjelaskan kebijakan tersebut dibuat untuk menciptakan keadilan bagi para pelaku usaha yang selama ini harus menanggung berbagai biaya layanan saat berjualan secara online. Gak cuma itu pendengar, pemerintah juga mengatur agar platform e-commerce tidak bisa seenaknya menaikkan biaya layanan. Lewat kontrak kerjasama selama 1 tahun dengan para penjual, besaran charging fee harus tetap. Artinya, selama masa kontrak berlangsung, biaya layanan tidak boleh berubah secara sepihak. Harapannya pasti para pelaku UMKM ini bisa lebih tenang menyusun strategi usaha dan merencanakan keuangan tanpa khawatir biaya mendadak naik di tengah jalan. Agar kebijakan ini pun berjalan lebih mudah, Kementerian UMKM saat ini sedang mengintegrasikan sistem Sapa UMKM dengan seluruh platform e-commerce. Nantinya pelaku usaha yang sudah terdaftar dan memenuhi kriteria usaha mikro maupun kecil akan otomatis mendapatkan hak atas insentif tersebut. Ya. Buat para pelaku UMKM, ini jadi angin segar di tengah ketatnya persaingan bisnis digital. Dan semoga dengan biaya layanan yang lebih ringan, keuntungan yang didapat juga makin maksimal. Karena kalau biaya makin bersahabat, tentu para pelaku usaha bisa lebih fokus mengembangkan usaha, bukan cuma menghitung potongan demi potongan.

Pendengar setelah ini pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda.

0: Pendengar, mari bersama kita bergabung bersama dengan Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba.
1: Di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Jumat 3 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Kota Bandar Lampung menyoroti masih tingginya penumpukan pendaftar di sejumlah SMP negeri favorit saat penerimaan siswa baru. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya pemerataan akses dan pemahaman masyarakat terhadap pilihan sekolah di wilayah masing-masing. Berikut laporan selengkapnya bersama Nuriyah Novasari.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah SMP negeri di kawasan padat penduduk masih menjadi tujuan utama masyarakat, sehingga kuota rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut cepat penuh. Menurut Asroni, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar orang tua masih berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit, sementara sekolah negeri lain di sekitar wilayah tempat tinggal belum menjadi pilihan utama. Ia mencontohkan wilayah Kedamaian dan Tanjung Senang yang kerap mengalami penumpukan pendaftar di SMP negeri tertentu karena dianggap paling dekat dan memiliki fasilitas yang lebih dikenal masyarakat. Akibatnya, sebagian siswa yang tidak diterima harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama, baik terkait pemerataan fasilitas pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilihan sekolah negeri yang tersedia di setiap kecamatan.
2: Terkait SMP yang

0: bukan sekolah sebenarnya, sebuah kota juga. Masyarakat juga sekali kasih pemahaman juga, jangan semua berharap pengen masuk ke sekolah itu. Sementara ada sekolah yang lebih dekat, misalnya SMP 21, kenapa sih mereka nggak masuk SMP 21 atau SMP SPKP lagi sedang.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya terfokus pada satu sekolah tertentu, karena masih ada sekolah negeri lain yang dapat menjadi alternatif bagi siswa. DPRD Kota Bandar Lampung berharap pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang sama terhadap seluruh sekolah negeri Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemirsa, destinasi wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS tarik ribuan pengunjung untuk datang, namun Gunung Kerinci masih menjadi primadona tujuan wisata. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat sepanjang tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat telah mencapai 1.642 orang. Peningkatan jumlah pengunjung umumnya terjadi saat musim libur sekolah, peringatan Hari Kemerdekaan, hingga libur Natal dan Tahun Baru. Momen tersebut turut mendorong kunjungan ke 5 destinasi wisata, yakni Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Rawa Bento, dan Bukit Tapan. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan Gunung Kerinci masih menjadi destinasi favorit para wisatawan. Selain dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, gunung tertinggi di Sumatera juga menarik minat para wisatawan mancanegara.
2: Nah, untuk pengunjung di bulan Juni ini dibandingkan dengan pengunjung bulan Mei sebelumnya itu mengalami peningkatan sekitar 30%. Untuk jumlah pengunjung hingga tanggal 28 Juni itu tercatat di kami sudah mencapai sekitar 1.642.
1: Mary menambahkan jumlah kunjungan diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring libur sekolah yang masih berlangsung, di mana pada tahun 2025 yang lalu total kunjungan ke 5 objek wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat mencapai sekitar 16.000 orang lebih. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat terkait dinamika pelaksanaan SPMB yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bangka yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat.
1: Ya, saya sebagai masyarakat melihat dinamika SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru ini di tahun ini lebih terarah, kemudian juga semuanya sudah serba online, jadi semuanya bisa menjangkau. Mungkin semua informasinya juga kan sudah disebarluaskan, tidak ada lagi informasi yang dibagikan secara tertutup. Jadi siswa-siswa yang mungkin punya prestasi tapi tidak punya relasi gitu ya, jadi lebih punya kesempatan yang sama. Ya, hal ini juga tentu menjadi harapan kita semua agar semua siswa punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah pilihan mereka masing-masing.
2: Untuk tahun ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang lumayan bagus dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena juga program ini sudah berjalan beberapa tahun, sehingga orang tua juga sudah mulai paham dengan sistemnya. Cuma memang sebagai orang tua ini ada rasa khawatir, cemas, mungkin ini juga ada sedikit terkendala terkadang ke titik penentuan GPS itu ya.
3: Menurut saya ya, pelaksanaan SPMB tahun ini sudah baik sih, sama ya kayak tahun sebelumnya, karena kan sistem pendaftarannya itu terintegrasi nih secara online. Jadi orang tua tuh bisa mantau nih proses pendaftaran, kuota, sampai hasil seleksi melalui internet langsung gitu. Jadi otomatis hasilnya lebih terbuka dan transparan. Tapi menurut saya juga tetap diperlukan sosialisasi yang maksimal, terutama buat masyarakat atau orang tua yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Dan harapannya semoga proses SPMB ini bisa berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Saya sengaja datang untuk mengulas serta mengulik lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan Pemkab Belitung Timur hingga sukses melakukan digitalisasi dalam kearsipan.
1: Berbagai inovasi kearsipan serta juga kreativitas kita dalam hal mengoptimalisasi kearsipan digital ya, atau digitalisasi arsip yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dan kita kemarin itu sangat tinggi ya nilai indikator kearsipan digital kita, sehingga mereka ingin banyak mengulas dan mengulik terkait strategi dan bagaimana memajukan kearsipan digital di mereka.
0: Mau menambahkan bahwa digitalisasi arsip bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebuah langkah penyelamatan dokumen berharga negara secara teratur. Hal tersebut juga tentunya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik secara cepat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Belanja Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar juga pemirsa dari SP Belitung, kami ajak Anda menuju ke RRI SP Waikanan.

beras dengan harga terjangkau dinilai menjadi kunci keberhasilan koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah maraknya pasar digital dan retail modern. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria dari SPY Kanan.

itu sangat sangat sangat sekali mas, seperti pasar retail itu seperti ya seperti Indomaret, Alfamaret, semua yang lain itu kan persaingan kita kan ketat gitu nanti itu. Tentu kita harus mendapatkan barang yang punya kualitas dan yang memang betul-betul bisa standar kita jual juga gitu. Syukur-syukur kita bisa masih bisa membuka grosir di kampung kita itu dengan standar yang di bawah mereka gitu. Kita kan sangat tahu sekali mas di Waikanan ini ketergantungan dengan distributor-distributor yang dari luar Kabupaten Waikanan. Nah ini yang harus yang nanti akan menjadi kendala gitu ke depannya.

0: kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: RI Palembang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 sebesar 0,36% secara bulanan atau mantuman. Meski masih mengalami kenaikan harga, laju inflasi dinilai tetap terkendali dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,6%. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,89%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,44%. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya solar non-subsidi, kenaikan harga Pertamax hingga dampak fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi harga beberapa komoditas. Di sisi lain, melimpahnya pasokan bahan pangan, kondisi tersebut menyebabkan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras mengalami penurunan karena pasokan mencukupi sementara permintaan relatif berkurang. Berkurangnya permintaan dari program MBG juga dinilai turut berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Meski belum dihitung secara spesifik, penurunan laju inflasi secara bulanan menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan pasar.
2: Di Sumatera Selatan ada tren menurun nih, dari 0,6 menjadi 0,3. Tapi memang ada beberapa fenomena yang tadi saya sampaikan kan, untuk penyesuaian harga BBM, untuk solar yang kelas tinggi ada yang turun, Pertamaknya naik, ya Pertamak ini kan juga banyak dikonsumsi masyarakat. Kemudian juga ada El Nino sudah mulai berdampak di bulan Mei, tapi ya ternyata MBG ini ya, ini sangat mempengaruhi apa harga beberapa komoditas juga. Saya saja tadi malam ke pasar induk ya, walaupun ini kejadiannya di sebelumnya, tapi sejak 2 minggu yang lalu.
1: Ditambahkan Wahyu, selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta pengeluaran masyarakat menjelang tahun ajaran baru. Kebutuhan rumah tangga untuk pendidikan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya perjalanan, ikut mendorong kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: penyelenggaraan haji tahun ini menurun. Pelayanan kesehatan dan konsumsi menjadi faktor penting. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi menilai angka tersebut tetap menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan haji. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini sebanyak 8 orang, turun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 13 orang. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majdi mengatakan, penurunan jumlah jemaah yang meninggal merupakan perkembangan positif, namun jumlahnya masih tergolong cukup banyak. Menurutnya, faktor penyebab jemaah meninggal dunia tidak semata-mata karena usia lanjut, melainkan juga disebabkan oleh penyakit bawaan yang telah dimiliki jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
2: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
1: Sementara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan PKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juliarta menilai, penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem pemeriksaan kesehatan sejak di daerah hingga menjelang keberangkatan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan di Arab Saudi serta kualitas konsumsi jemaah menjadi faktor penting yang ikut menekan angka kematian jemaah haji asal Provinsi Jambi tahun ini.
3: Pemeriksaan 1 dengan 2 di kabupaten kota juga sudah ada perbaikan. Jadi itu juga salah satu faktor. Artinya kan jemaah hajinya itu yang kan kebanyakan lansia ya, karena memang menunggunya lama. Mereka sudah dibekali dengan obat-obatan, jadi penyakit kronisnya terkontrol, contoh hipertensinya karena minum obat terkontrol, sakit jantung.
1: Ditambahkannya proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua di kabupaten kota sudah mengalami peningkatan kualitas, serta ditambah dengan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi, juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian jemaah haji. Dr. Dewi mengatakan, tahun ini terdapat 5 calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak istitoah, sehingga keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Mereka terdiri dari 2 orang dengan gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, 1 orang dengan demensia berat, 1 calon jemaah yang sedang hamil, serta 1 orang dengan gangguan paru-paru. Menurut Dewi, keputusan tersebut justru menjadi langkah pencegahan agar jemaah yang memiliki resiko tinggi tidak mengalami kondisi yang membahayakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Antri meminta pos belanja modal pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2026 dieksekusi maksimal. Laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari fraksi Golkar Irwan Sumantri menyatakan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meskipun demikian, dirinya mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa bersantai karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di mana evaluasi kritis tersebut disampaikannya secara khusus pada sidang paripurna beberapa waktu yang lalu terkait realisasi belanja anggaran tahun 2025 yang totalnya mencapai kisaran 800-an miliar lebih. Irawan juga mengungkapkan pentingnya keseimbangan serapan baik dari sisi operasional maupun pos belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bergerak lebih kencang dalam menggenjot target serta program kerja pada tahun 2026. Langkah percepatan tersebut dinilai sangat mendesak agar alokasi anggaran yang sudah disusun dapat tereksekusi dengan maksimal di lapangan.
2: Satu koordinasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah di bawah pimpinan Bapak Muslim Fauzi dan Abdul Qadir. Tapi bukan berarti WDP tidak ada masalah. Masalah hari ini adalah masih banyak yang menjadikan PR keluar untuk kita semua. Ketika berbicara tentang anggaran tahun 2025 dari total lebih kurang 895 miliar, artinya setiap tahun pemerintah daerah tetap memisahkan anggaran, baik itu dari sisi operasional ataupun belanja modal. Semoga akan lebih kencang mengungkas demi semangatnya pelaksanaan pemerintah untuk tahun 2025, harapan supaya belanja modal untuk tahun 2025 tidak terlalu membayarkan sisa.
1: Lebih lanjut, Irawan mengatakan fraksi Golkar juga menaruh harapan besar agar pos belanja modal untuk tahun 2026 tidak menyisakan sisa anggaran yang terlalu besar akibat keterlambatan penyerapan. Menurut Irawan, kegagalan dalam membelanjakan anggaran yang sudah disahkan pada tahun lalu secara otomatis akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Warga menjadi pihak yang paling terdampak karena fasilitas atau pembangunan yang seharusnya sudah terrealisasi menjadi tertunda. Tendius Apriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan kami ajak Anda.

0: sore ini kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Yan Berlian bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra terkait evaluasi SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu. Berikut wawancara selengkapnya.
1: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu tahun 2026 telah berakhir. Namun masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sebaran peserta didik dan daya tampung sekolah. Untuk mengetahui hasil evaluasinya, berikut wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra.
2: Ini kan SD sudah selesai. Ada evaluasi atau seperti apa, Bang?
3: Untuk jenjang SD memang kami akan melaksanakan evaluasi, terutama terhadap satuan pendidikan yang memang saat ini sangat padat sekali. Kami dapat laporan bahwasannya untuk jenjang SD ini ada sekolah yang sekitaran Kampung Melayu itu pendapat.

memang ketika pertambahan penduduk di daerah sana, sekolah terbatas juga, kendala juga bagi anak-anak penyaluran. Tidak mungkin juga orang tua menyekolahkan anaknya terlalu jauh dari lokasi. Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar, agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali.

pengaduan di tanggal mulai tanggal 4 ini kami akan menampung keluhan dari orang tua yang anak-anaknya belum tertampung di sekolah. Nanti akan kami salurkan sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pak Dr. Dedi Wahyudi, bahwasannya anak-anak di Kota Bengkulu yang sudah memasuki wajib masuk sekolah

0: anak yang belum dapat sekolah?
1: Ada, untuk di daerah Kampung Melayu sendiri itu masih ada beberapa sekolah yang memang daya tampungnya masih kurang dan bisa kita isi kepada siswa calon murid yang memang tidak tertampung di beberapa satuan pendidikan tersebut.
0: Kalau untuk jenjang SMP sendiri,
1: kalau SMP saat ini masih berproses jalan.

0: misalnya tidak bersekolah.
1: Berarti bisa saja memungkinkan ada siswa itu di satu sekolah itu.
0: Bisa jadi untuk satuan pendidikan tertentu bisa jadi pendaftarnya membeludak, tapi ada di satuan pendidikan lain yang kekurangan pendaftar. Nah, ini nanti kita inginkan nanti ketika selesai SPMB, anak-anak yang belum tertampung ini akan kita arahkan, kita salurkan pada satuan pendidikan yang masih kosong untuk kurang tersebut.
1: Aman,
0: aman.
1: Bisa Allah. Itu bisa dilanjutkan ke tahap yang
0: berikutnya. Ya, di kita bisa lanjutkan salurkan, tapi tentu orang tua jangan memaksakan pada satuan pendidikan benar-benar menjadi tujuan anak tersebut. Misalnya kalau memang memaksakan pada satuan pendidikan contoh, misalnya ke SMP SMP 5 aja atau SMP 2 tentu tidak bisa kalau sudah daya tampung sudah lebih, karena sesuai aturan kita tidak bisa menambah jumlah calon murid lagi.
2: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra.

0: Pendengar pemirsa, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Pendengar di Cek Fakta kali ini ingin disampaikan ya terkait dengan adanya unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimiliki. Melansir dari pemberitaan juga yang ada di kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos, pemerintah memang menyiapkan dan menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan itu dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun pemerintah daerah. Yuk, kita bisa lebih hati-hati lagi terhadap setiap informasi yang dibagikan, apalagi kalau sudah ada harus klik link gitu. Jangan sampai kita terlalu latah ya untuk mengklik link, bahkan untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui,

0: Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Pendengar, pada pukul 17.19 waktu Indonesia Barat kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda Resonansi Indonesia dengan judul Kasus Keracunan MBG. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar gak kerasa ya, udah masuk di bulan Juli. Dan kalau kita lihat di kalender tahun ajaran baru, ini anak-anak banyak yang sudah mulai akan kembali bersekolah di tanggal 13 Juli. Ada yang seneng atau ada yang kayak, aduh kok cepet banget liburannya. Atau malah justru ngerasa, lama banget ya liburannya. Kayak gak habis-habis rasanya untuk mengolah ide apa yang mau dilakukan gitu ya bersama anak-anak, supaya mereka juga gak bosen gitu dengan liburan kali ini. Dan kayaknya tuh kalau zaman sekarang ya, lihat anak anteng aja di dalam rumah, jadi kayak agak overthinking. Ini anteng emang lagi pengen tidur atau kebanyakan pegang gadgetnya? Waduh, padahal sesekali keluar gitu kan, keluar rumah ya. Kalau katanya dulu tuh ada tuh tagline dari si sabun cuci ya, berani kotor itu baik, nggak masalah gitu loh. Ayo kita ajakin anak-anak untuk lebih aktif lagi di luar rumah, dan ternyata itu juga jadi bagian penting untuk proses tumbuh kembang mereka. Dan saat ini pola pengasuhan yang mulai banyak diterapkan para orang tua dengan sistem untuk main di luar rumah ini namanya outdoor parenting, sesuai dengan namanya ya, outdoor gitu. Jadi pola pengasuhan ini mengajak anak lebih banyak beraktivitas di luar ruangan atau di alam terbuka. Tujuannya bukan sekedar mengurangi waktu untuk menatap layar gadget, tapi juga membantu perkembangan fisik, kemampuan berpikir, keterampilan sosial, hingga kecerdasan emosional dari sang anak. Lewat aktivitas sederhana seperti main di taman, berjalan di hutan kota, atau berkebun, bisa juga dengan kita eksplorasi lingkungan sekitar. Anak jadi belajar langsung dari pengalaman nyata. Salah satu manfaatnya adalah membantu anak jadi lebih mandiri. Saat main di luar, mereka diberikan kesempatan untuk mencoba hal baru, kemudian juga mengambil keputusan sendiri sekaligus mengenali batas kemampuan mereka dengan tetap dalam pengawasan orang tua. Outdoor parenting ini juga, pendengar, membantu anak lebih mengenal dirinya sendiri. Jadi mereka bisa belajar nih menghadapi rasa takut, kecewa saat gagal, hingga rasa bangga kalau mereka berhasil menyelesaikan tantangan. Dan bukan cuman itu, berada di alam yang penuh kejutan juga melatih daya tahan mental mereka. Jadi anak-anak bisa belajar bahwa gak semua hal berjalan sesuai keinginan, dan ya itu bagian alami dari proses belajar. Menarik lagi pendengar, aktivitas di luar ruangan juga bisa mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Main bareng, ngobrol tanpa gangguan layar atau sound yang lagi happening saat ini, dengan menikmati suasana alam yang jadi momen berkualitas dan sulit tergantikan. Jadi sesekali gak apa-apa ya, kalau mungkin cuciannya lebih banyak gitu kan, bajunya lebih kotor karena main tanah, atau sepatunya penuh lumpur. Dan selama mereka pulang bawa pengalaman baru, rasa percaya diri serta senyum yang lebih lebar, kayaknya itu jadi oleh-oleh yang jauh lebih berharga ya untuk masa libur sekolah mereka.

0: like a rainbow.
1: Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran untuk tentunya juga menyambut dari azan maghrib yang pada hari ini terjadwal bagi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

ayat suci Al-Quran Surat Hud ayat 69-75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan azan maghrib. Kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif. Stop.

0: kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah, story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ya udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada ada apa di kamar itu?
4: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rico Mendoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Provinsi Lampung ini memang istimewa ya, karena kita menjadi serambi dan juga kita menjadi bisa dibilang teras dari Sumatera gitu ya. Bisa untuk saat kita bisa menerima masyarakat dari Jawa datang ke Pulau Sumatera, kemudian baik itu juga dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan tentunya banyak hal-hal yang menyenangkan ada di Provinsi Lampung. Tapi ada hal juga yang menjadi membuat kita sedikit was-was secara geografi, karena kita juga berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau. Dan dalam historinya pun kita juga punya memori bersama dengan sang ibunya, yaitu Gunung Krakatau. Hari ini tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali menaikkan status aktivitas dari Gunung Anak Rakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Tentunya hal ini menjadi informasi yang patut untuk kita antisipasi, tetapi bukan untuk panik berlebihan. Setidaknya kita mengetahui nih statusnya seperti apa ya. Dan tentunya Gunung Anak Rakatau yang berada di perairan Selat Sunda ini secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang saat ini memang terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sejak awal Juni 2026. Berdasarkan pengamatan satelit Sentinel, sejak 1 Juni terdeteksi emisi gas SO2, anomali panas, serta munculnya titik api di kawah sejak 10 Juni. Kondisinya diikuti peningkatan asap kawah dan lonjakan gempa vulkanik dangkal seperti gempa hembusan, hybrid atau fase banyak, dan low frequency. Dalam 2 hari terakhir, yakni 18 hingga 19 Juni 2026, jumlah gempa vulkanik dangkal juga meningkat drastis dengan rata-rata lebih dari 50 kejadian per hari. Menurut PVMBG, kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika magma di permukaan gunung. Selama periode 16 Juni hingga 2 Juli 2026, PVMBG kembali mencatat 740 gempa hembusan, 520 gempa hybrid, 247 gempa low frequency, 24 gempa harmonik, 16 gempa tremor menerus, serta beberapa gempa vulkanik dan tektonik. Data Tillmeter juga menunjukkan adanya kecenderungan inflasi berskala rendah yang menandakan peningkatan tekanan di tubuh gunung. Intensitas gempa hembusan semakin meningkat disertai asap kawah berwarna kelabu yang mengandung abu vulkanik tipis ke arah barat hingga barat laut. Dan petugas PVMBG Pos Pantau Gunung Anak Rakatau di Desa Argo Pancuran, Andi Suradi, ini mengatakan bahwasannya pada hari ini pukul 14.05 waktu Indonesia Barat terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 200 meter di atas puncak atau 357 meter di atas permukaan laut. Dan hal itu juga menampilkan kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal mengarah ke barat laut. Tentunya juga pada hari ini ya, tepatnya pada tanggal 2 Juli, seiring peringkatan status menjadi level 3 atau siaga, PVMBG merekomendasikan masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak boleh memasuki wilayah dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Nelayan juga diminta kewaspadaan terhadap potensi bahaya awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Masyarakat di wilayah pesisir Lampung dan Banten juga dihimbau tetap tenang, tidak mudah terpercaya dengan isu mengenai tsunami akibat erupsi Anak Krakatau, serta selalu mengikuti informasi resmi dan arahan dari BPBD maupun PVMBG.

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Gizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Hingga 7 malam ini. Tapi setelah ini jangan kemana-mana ya, karena akan kita update informasi Anda dengan mendengarkan Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sit Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intensitas kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan

0: pemerintah Republik Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendikbud Semen TRI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
2: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
1: Pemerintah Kota Bangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
4: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
5: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
4: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
5: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
5: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan

awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Kepala Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nulitiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kami bisa kembali ya menemani Anda Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kali ini dalam Lampung malam ini Andin akan hadir menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan untuk itu kami akan hadirkan dulu ya rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan membuka kebersamaan kita dalam Lampung malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih tetap setia bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, malam hari ini sepertinya lalu lintas yang ada di seputaran kota Bandar Lampung ini padat ya pendengar ya. Sejak pukul 19 tadi ataupun juga sejak pukul 19 lewat 10 menit hingga saat ini 19.45 terlihat dari pantauan CCTV pendengar dari Simpang Moro Antasari ini, kendaraan yang melintas ini sangat padat sekali ya, bahkan agak sedikit macet nih untuk kendaraan yang akan melakukan putar balik menuju playover ya, playover Pasar Tugu ya, ini ya Pasar Tugu ya, benar. Dan untuk Anda yang mungkin akan melintas nih di seputaran Simpang Moro, tetap berhati-hati ya, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru, yang penting selamat sampai tempat tujuan pendengar. Selanjutnya kita menuju ke Jalan Tengku Umar atau di depan Makam Pahlawan ya. Kendaraan yang melintas dari depan Makam Pahlawan atau Jalan Tengku Umar ini terlihat juga cukup ramai, tapi memang tidak sepadat di Simpang Moro Antasari ya. Di sini kendaraan yang melintas meskipun padat tapi lancar, tidak ada kemacetan. Kita lihat pendengar, mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan kami juga akan hadirkan informasi ini untuk Anda pendengar, di mana inflasi Provinsi Lampung pada Juni 2026 tercatat ada sebesar 0,55% secara bulan atau month to month, dan ini lebih rendah ya kalau misalkan dibandingkan di bulan Mei 2026 yang mencapai 0,82% secara tahunan. Dan inflasi Lampung ini ada di level 2,46% year on years, dan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,34%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yaitu Bimo Epianto mengatakan, untuk capaian ini menunjukkan bahwa inflasi Lampung ini masih terjaga dalam rentang sasaran yang ditetapkan pendengar. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, tekanan inflasi pada Juni terutama berasal dari kelompok transportasi. Komoditas bensin ini menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,21% seiring dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2026. Dan selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap inflasi pendengar. Ya, kenaikan harga bawang merah yang dipicu penurunan produksi pasca panen, sedangkan harga tomat meningkat akibat tingginya permintaan di tengah keterbatasan pasokan karena faktor cuaca. Sementara itu, untuk harga bawang putih ini terdorong oleh berkurangnya pasokan distributor dan juga kenaikan biaya distribusi. Sedangkan untuk minyak goreng ini naik akibat meningkatnya harga bahan baku kemasan plastik. Nah, di sisi lain, tekanan inflasi ini bertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan juga nugget. Nah, tentunya penurunan ini didukung juga dengan meningkatnya pasokan hasil panen ya, serta juga normalisasi permintaan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Idul Adha. Ya, meskipun demikian diingatkan nih bahwa masih ada sejumlah resiko yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun, diantaranya nanti ada potensi kenaikan permintaan domestik, ketidakpastian geopolitik global yang bisa mempengaruhi harga komoditas, lalu juga resiko gangguan pasokan pangan akibat cuaca, hingga juga kemungkinan kenaikan harga BBM dan biaya transportasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda. Kembali ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Lampung malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Sandiwara Radio. Kali ini Sandiwara Radio akan kami hadirkan dari RRI Denpasar dengan judul Bulian Berbuah Petaka. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Burung-burung, enak sekali hidupnya. Sangkar bagus, mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat, teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bri. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, CLBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja? Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
3: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak, pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
4: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat Bu, mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali.
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Dejaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi

0: Aduh, panas sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Made?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis saja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini. Panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga. Berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Enggak usah. Beli jalan aja.
1: Ah, beli. Kita tumben lo ketemu. Masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu. Dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli. Yuk, ikut Ratna.

0: Ratna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jero Balian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jero Balian, aku akan mendatanginya. Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
2: Beli Made. Mampir dulu.
1: Ya, makasih, Gek Ratna. Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
2: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
3: Ratna, dengan siapa itu?
2: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
3: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
2: Bapak kok ngomong seperti itu?
3: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Ya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: Beli Made? Beli Made?
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali demi cowok itu.
0: Beli, Beli Made, boleh ya Beli, please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada, macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung Pak. Halo Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan kuseret dia. Jail! Jail! Keluar kau! Mana anakku?
5: Oh, Pak Gede!
3: Rasakan ini!
5: Aduh, bapak memukulku!
3: Ini lagi rasakan!
6: Pak! Pak! Lima dia tidak salah, Pak! Hentikan, Pak! Hentikan!
3: Sini pulang kamu! Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
6: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Beli Made Jaya.
3: Nah, gitu dong.
2: Ratna, Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, Ratna, Ratna, aduh, Ratna, Ratna.
3: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
7: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jaya menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar. Sampai jumpa.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: mendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kali ini kami kembali hadir menemani Anda dalam acara Ngopi Lampung. Pendengar, kita akan ngobrol nih tentang bola tawa dan persahabatan, cerita di balik Family Fun Football, pendengar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kakak Fajar Binardo yang merupakan ketua umum dari komunitas Family Fun Football. Dan yang kita ketahui ya pendengar, bahwa sepak bola ini selalu identik dengan yang namanya kompetisi, adu strategi dan juga semangat untuk meraih kemenangan. Namun di balik setiap pertandingan pastinya ada nih nilai lain yang gak kalah penting, yaitu kebersamaan, persahabatan dan juga kegembiraan. Nah, inilah yang akan kita hadirkan ataupun juga yang akan dihadirkan nih oleh Family Fun Football. Ini adalah sebuah komunitas yang menjadikan sepak bola sebagai ruang untuk melepas penat, menjaga kebugaran, sekaligus juga untuk memperluas pertemanan tanpa memandang usia, profesi maupun juga kemampuan dalam bermain. Dan di tengah rutinitas yang padat, berkumpul di lapangan untuk bermain bola menjadi cara sederhana ya untuk bermakna, untuk membangun hubungan sosial. Nah, lewat tema bola, tawa dan persahabatan, cerita di balik Family Fun Football, kita akan mengulas nih, gimana sih sebuah komunitas sepak bola ini akan mampu menghadirkan energi positif, lalu juga menciptakan solidaritas dan membuktikan bahwa olahraga ini bukan hanya tentang mencetak gol aja, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan momen-momen berharga bersama. Kita langsung aja nih sapa Kak Fajar malam hari ini. Selamat malam Kak Fajar.
1: Ya, malam Kak.
0: Gimana kabarnya Kakak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, baik Kak. Kalau bisa diceritakan nih mungkin gimana sih awal mula terbentuknya Family Fun Football ini Kak?
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya saya mau info dulu. Sebenarnya saya baru jadi ketua umum ini baru seminggu ya.
0: Masih anget-angetnya jadi ya.
1: Iya. Tapi kita ini udah lama dari 2023 dan dari 2023 itu sudah ada dua kali pergantian ketua gitu. Dan saya yang ketiga. Jadi tapi tetap tradisi kita tetap turun temurun tetap sama gitu. Jadi awalnya itu jadi kita, jadi saya mau kurang lebih mewakili ketua-ketua sebelumnya untuk memperkenalkan sepak bola. Awalnya itu kita berawal dari keinginan beberapa teman yang sama-sama suka sepak bola, tapi udah nggak ngejar lagi prestasi kompetisi seperti saat masih muda gitu.
0: Baik.
1: Jadi kita lihat banyak orang pengen main bola, tapi kadang-kadang itu sungkan mereka kan. Kemampuannya ada yang jago, ada yang biasa aja gitu. Takutnya itu suasananya serius gitu kan. Dari situ muncul ide buat komunitas yang lebih santai, ramah dan terbuka buat siapa aja gitu.
0: Iya, jadi nggak terlalu kaku gitu ya, nggak terlalu formal gitu ya komunitasnya ya. Nah tujuan utama dari komunitas ini nih sebenarnya apa sih Kak?
1: Tujuan utama kita itu sebenarnya jadi wadah aja sih Kak, buat olahraga yang menyenangkan, sehat dan inklusif. Inklusif itu maksudnya kita nggak terbatas gitu, apa nggak ada batas yang atasan bawahan, ada yang sukunya apa latar belakang ekonomi gitu. Jadi kita sepak bola itu jadi sarana untuk jaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan sosial gitu. Jadi yang kami bangun bukan hanya tim sepak bola, tapi juga ada rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persahabatan gitu, seperti nama kami Family Fun Football gitu.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa aja nih Kak yang bisa bergabung dalam komunitas ini? Ada enggak sih syarat tertentu kalau misalkan mau gabung dalam komunitas ini, Kak?
1: Kalau FFF sih terbuka ya untuk siapa aja yang punya minat ke sepak bola, ada semangat kebersamaan gitu yang penting. Anggota kami itu dari berbagai latar belakang profesi, usia, ada yang pengusaha, ada yang mahasiswa, ada yang ini pegawai negeri gitu. Syarat utamanya cukup sederhana aja sih Kak, kita harus yang orang-orang yang sportif gitu kan, nggak terlalu pengen yang menang sendiri gitu, terus menghormati sesama anggota, terus ikut juga menjaga suasana kekeluargaan yang menjadi ciri khas komunitas kami.
0: Oke, lalu seberapa rutin nih Kak untuk kegiatan bermain bola nih dilakukan nih, seperti apa juga suasananya setiap pertemuan, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar kita nih Kak?
1: Oke, kita itu main rutinnya setiap hari Rabu malam ya, dari jam 7 sampai jam 9. Suasananya itu ya penuh canda tawa aja sih, akrab. Terus sebelum pertandingan udah ngobrol-ngobrol, habis main kita masih bisa biasanya ajak makan bareng, apa sekedar ngobrol-ngobrol aja, tukar cerita. Jadi nggak cuman sepak bola, tapi kebersamaannya itu sih Kak.
0: Oke, jadi nggak hanya tentang sepak bola aja, tapi juga kekeluargaan, kebersamaan di sini ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak gimana nih olahraga sepak bola ini bisa jadi media untuk mempererat persahabatan Kak? Sedangkan kan yang kumpul di anggota Kakak ini kan di fun football ini kan dari berbagai kalangan gitu kan ya. Itu gimana Kak?
1: Iya, kita kan kalau main bola ya yang utamanya itu kerjasama, komunikasi, jadi saling percaya juga, saling dukung. Di lapangan kan kalau mini soccer kita 9 orang ya. Jadi ya walaupun teman-teman kemampuannya beda-beda ya tetap fun aja gitu, kita tetap saling oper gitu kan, saling ini, nggak ada yang terbatas-batas gitu sih Kak.
0: Oke.
1: Nggak ada batas-batas yang ini.
0: Boleh nggak nih Kak?
1: Lebih ke persahabatan.
0: Oke. Boleh nggak sih diceritain nih Kak momen atau cerita menarik nih yang paling berkesan untuk Family Fun Football ini Kak?
1: Oh ya, ada banyak sih Kak. Kalau di Family Fun Football itu dia kita tahunan ada acara 17-an. Kalau acara 17-an itu kita nanti ada, kita bawa keluarga juga. Kan kami rata-rata sudah ini ya, sudah berkeluarga ya Kak. Jadi saat acara-acara itu bawa anak, bawa istri. Jadi ada lomba anak-anak juga, lomba yang ibu-ibunya juga. Jadi nggak cuman bapak-bapaknya aja gitu. Jadi kita konsepnya lebih ke family juga gitu Kak.
0: Jadi memang
1: jadi di momen-momen itu bukan cuman momen bapak-bapaknya aja, jadi ada momen keluarga masing-masing juga ikut campur di situ.
0: Oke, ikut bergabung ya. Nah, apa sih Kak manfaat yang paling sering dirasain nih oleh anggota setelah bergabung, baik dari sisi kesehatan ataupun juga dari hubungan sosial Kak?
1: Dari sisi kesehatan jelas ya Kak, saya juga waktu itu awal gabung itu jarang olahraga tuh, males ya kan. Begitu ikutan ini ya jadi lebih sehat gitu Kak, jadi lebih aware gitu. Berat badan tadinya agak gemuk jadi agak turun gitu. Okay. Kita jadi meningkatkan kesehatan, kebugaran, rutinitas tiap minggu kan minimal kita seminggu sekali gitu main. Terus selain kesehatan juga ya itu kita menambah relasi bisnis, teman baru.
0: Oke,
1: jadi terbuka gitu peluang-peluang yang lain selain sehat, nambah teman, bisnis juga jadi banyak link lagi gitu Kak.
0: Oke, baik. Nah Kak, di tengah kesibukan masyarakat saat ini nih, kalau menurut Kakak seberapa penting sih keberadaan dari komunitas olahraga seperti Family Fun Football ini Kak?
1: Penting banget sih Kak. Kayak saya kan latar belakangnya pengusaha gitu.
0: Iya.
1: Jadi tadinya kan hubungannya ya sama karyawan aja gitu. Begitu ikut bergabung ini ya menambah teman. Jadi teman yang benar-benar bisa sharing, bisa ngobrol.
0: Oke.
1: Terus ya jadi lebih seimbang lah gitu Kak. Jadi ada kehidupan sosial kita juga lebih hidup gitu.
0: Oke, baik. Nah, ada nggak Kak harapan ataupun juga rencana untuk pengembangan dari Family Fun Football ke depannya Kak?
1: Sebagai komunitas fun football sih harapan kami sederhana aja ya. Agar FFF terus menjadi rumah yang nyaman bagi para pecinta sepak bola gitu. Kedepan kami ingin memperbanyak kegiatan yang melibatkan keluarga, mengadakan pertandingan persahabatan dengan komunitas lain, ada touring keluar kota juga, kegiatan sosial mungkin ya kan, nanti kita ada ya lebih bermanfaat buat masyarakat juga gitu. Jadi FFF nggak dikenal cuman sepak bola doang, tapi juga karena kebersamaan sama keluargaannya gitu Kak.
0: Kalau boleh tahu nih usia dari anggota FFF ini kisaran berapa sampai berapa sih Kak kalau boleh tahu?
1: Kalau usia dari yang baru lulus kuliah gitu sampai yang kepala 4 gitu, kepala 5 bahkan ada juga Kak, tapi rata-rata di usia ini sih apa 30-an sih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Banyakan.
0: Jadi nggak dipatok yang harus yang muda-muda yang ikut gabung ya Kak?
1: Enggak.
0: Ya, oke, okay. Jadi siapa aja boleh nih yang punya hobi bola gitu kan ya ikut gabung dalam komunitas Family Fun Football ya Kak?
1: Iya betul, yang penting ya mau datang dulu kenalan sama kita. Sama prosesnya ya nggak mungkin langsung deket juga sih Kak.
0: Iya.
1: Kalau saya pribadi juga dulu baru masuk pasti canggung gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi karena saya juga merasa perlu komunitas untuk ini sosialisasi ya nikmatin aja gitu, lama-lama akhirnya kami deket gitu semuanya.
0: Okay. Nah kira-kira base campnya di mana nih Kak, boleh kasih bocoran nggak nih?
1: Kita mainnya itu di Subanus sih Kak, di Kedamaian.
0: Okay.
1: Hari Rabu itu. Okay. Cuman kalau mau gabung misalkan kita ada IG juga, jadi bisa kontak DM IG ke admin. Nanti kalau ada slot yang kosong boleh ikut main gitu.
0: Oke, jadi bisa ngehubungin dulu lewat perkenalan dulu mungkin ya, lewat IG gitu ya Kak ya. Setelah itu mungkin janjian ketemu gitu kan. Mudah-mudahan cocok bisa gabung nih dalam Family Fun Football gitu ya Kak.
1: Betul, rata-rata lewat IG dulu sih Kak kita. Kalau enggak lebih baiknya kalau misalkan ada teman yang udah bergabung sama kami, nah itu lebih enak masuknya. Jadi udah ada teman duluan kan di kelompok kita.
0: Jadi
1: nggak canggung lah gitu. Kalau yang biasanya masuk sendirian gitu kan yang masalah tuh.
0: Belum kenal biar banget ya.
1: Mempermulus adaptasi aja sih.
0: Oke, biasanya ada nggak sih kumpul-kumpul bersama dengan keluarga besar gitu? Biasanya diadakannya berapa bulan sekali Kak?
1: Iya. Itu acaranya nggak terlalu ini sih Kak. Ya kalau misalkan member di saat main mau bawa keluarga pun boleh. Cuman kami jarang gitu yang apa, yang begitu ada aja. Kalau yang untuk rutinnya kita ada ya itu event 17-an, terus ada event anniversary. Kita kan tiap tahun ada ulang tahun FFF tuh. Nah itu ada bikin acara kayak award gitu deh.
0: Oke, baik. Nah terakhir Kak, ada gak sih pesan nih untuk pendengar kita yang mungkin mau nih mulai berolahraga tapi masih ragu untuk bergabung dengan sebuah komunitas? Silahkan Kak.
1: Oke. jangan nunggu untuk jadi hebat dulu untuk olahraga. Justru dengan gabung dalam komunitas, kita akan lebih termotivasi untuk hidup sehat dan konsisten. Gak perlu khawatir kemampuan atau usia. Yang penting datang dulu aja, kenalan, nikmati proses aja.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Kak ya, sukses terus dan semoga sehat nih ya untuk semuanya. Karena olahraga ini memang sehat ya untuk kesehatan tubuh juga. Selain itu juga nilai plusnya seperti kata Kak Fajar tadi, bisa punya komunitas baru, kenal dengan orang-orang baru, memperluas jaringan juga pastinya ya Kak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ke depan, di depan ya, ke di lain kesempatan ya Kak Fajar.
1: Oke, Kak.
0: Oke, selamat malam.
1: Malam, makasih.
0: Iya, nah demikian ya pendengar obrolan kita bersama dengan Fajar Binardo yang merupakan ketua umum komunitas Family Fun Football. Yang pastinya memang ya komunitas ini banyak sekali manfaat dengan kita mengikuti komunitas pendengar, dan banyak juga pastinya cerita-cerita yang akan terukir di dalam sebuah komunitas seperti di Family Fun Football ini pendengar ya. Ada kesehatannya, ada olahraganya, ada tawanya, ada persahabatan yang pastinya, kekeluargaan juga, mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua. Dan tentunya ini juga akan memperluas jaringan juga ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Fajar Binardo tadi. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Nah, si pepun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
0: Mana?
2: Ini nih, nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
2: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin. Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami kembali hadir malam hari ini pendengar dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Dan malam hari ini Andina kembali hadir nih menemani Anda tentunya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami dalam acara Ruang Rindu, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui telepon, bisa langsung telepon kami di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811-7207-909. Anda akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda yang mungkin udah lama gitu kan ya, gak didengar dan kangen gitu kan, kepengen ngedengerin gitu lagu-lagu kesayangan Anda. Bisa gabung ya bersama Pro 1. Namun sebelumnya membuka kebersamaan kita di malam hari ini, kita dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era

0: Cara ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Kami kembali menemani Anda malam hari ini. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan bisa langsung telepon kami di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Dan Nina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam nih untuk Bang Maun yang katanya jarang mandi di metro. Udah malam udah mandi ya hari ini ya, mudah-mudahan walaupun males gitu kan ya Bang Maun ya. Katanya Bang Maun ini pengen request lagunya Ahmad Dhani yang judulnya Dia. Oke, siap, nanti kita puterin lagunya Ahmad Dhani yang Dia ya untuk Bang Maun, sehat selalu. Selanjutnya juga ada yang sudah bergabung nih malam hari ini, dari siapa nih? Aku Maragan dari Gaya Baru. Katanya hadir kakak, mau request lagunya Sheila on 7 yang judulnya Memori Baik. Diputar ya kak, ditunggu. Ini sambil kerja lembur nih katanya. Buat kakaknya aja, selamat tugas, terima kasih. Oke deh, terima kasih Maragan. Mudah-mudahan pekerjaannya segera selesai ya. Dan kalau ngantuk, ngopi dulu mungkin. Jadi bisa kembali berkonsentrasi. Karena sudah malam ya, sudah pukul 21 lebihnya 27 menit nih. Pastinya untuk Anda juga yang hari ini mungkin pulangnya akan malam-malam gitu kan ya, hati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pastinya. Oke deh, kita langsung aja nih angkat telepon yang sudah ingin ikut bergabung bersama kita malam hari ini. Ada siapakah ini kira-kira yang ingin ikut bergabung ya. Halo, selamat malam RRI.
1: Selamat malam.
0: Oke, gimana kabarnya Yogi ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah. Yogi pengen denger lagu apa sih dalam acara Ruang Rindu kali ini?
1: Lagunya Jangan Paksa Rindu.
0: Jangan Paksa Rindu, kenapa? Kalau dipaksa gak enak ya?
1: Iya. Kalau belum mau ya.
0: Ya udahlah ya kalau belum mau ya. Oke deh, nanti Andina cariin lagunya Jangan Paksa Rindu ya.
1: Iya.
0: Oke, dari Ivan Seventeen kan? Oke. Aha. Hari ini aman ya semuanya? Cuacanya aman?
1: Iya, aman. Hari ini panas banget tadi siang.
0: Iya, benar panas ya siang ini. Kayaknya udah mulai kemaraunya udah dimulai kayaknya nih ya.
1: Iya, tapi saya yang diharapkan ya masih tetap turun hujan lah
0: walaupun iya. Iya, tapi memang prediksinya tapi emang prediksinya tahun ini kemaraunya panjang sih katanya ya. Mudah-mudahan enggak lah ya.
1: Ntar aja deh dari Bu RT numpang ke tempat Mak Saleh lagi.
0: Aduh Bu RT, ya ampun heboh banget deh Bu RT ya.
1: Iya nanti kalau udah kemarau dia.
0: Nanti dia. Kasian itu si Husen dimarahin lagi nanti sama Mak Saleh. Iya. Kangen ya dengan ini ya sandiwaranya ya.
1: Bu RT harus buat sumur sendiri.
0: Bu RT cari aman banget kayaknya hidupnya. Iya. Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Yogi yang udah ikut gabung malam hari ini. Untuk Anda juga yang masih ingin ikut bergabung boleh ya, tapi kita langsung aja dulu puterin lagunya. Udah di request tadi oleh Bang Maun, ada juga dari Maragan dan juga dari Yogi ya. Kita langsung aja dengarkan lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, saran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Selamat malam untuk Anda nih pendengar, terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Masih menemani Anda malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Iya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami undang Anda ya untuk ikut bergabung dalam acara Ruang Rindu. Kita langsung aja nih angkat telepon yang sudah ingin ikut bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam RRI. Halo, selamat malam. Iya, dari siapa di mana? Halo? Oke, bisa dengar nggak nih suara kita nih ya malam hari ini kira-kira? Halo, selamat malam. Oke, karena nggak ada respon kita tutup ya teleponnya ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya bisa standby di pesawat teleponnya di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Anda akan masih menantikan kebersamaan Anda pendengar. Kami juga hadirkan informasi lalu lintas malam hari ini pendengar. Wah, ini sudah pukul 21 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Ternyata lalu lintas di Jalan Emir M. Nur ini cukup ramai ya, kendaraan yang masih melintas saat ini mendengar, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda ya, tetap tertib untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan nyelonong aja pada saat lampu merah. Tetap hati-hati deh pokoknya dalam membawa kendaraan ya. Kita langsung aja kembali angkat telepon malam hari ini. Halo, selamat malam RRI. Ya, dengan siapa di mana?
1: Pak Judin.
0: Oke, Pak Judin, gimana kabarnya?
1: Sehat,
0: Pak. Sehat, alhamdulillah. Cuaca di sana masih kemarau, masih apa hujan ke hari
1: panas,
0: ini?
1: Panas
0: ya. Tapi ya, kali
1: ada gempa
0: di
1: juga tadi.
0: Oh, ada gempa? Berapa kali tuh?
1: Iya. Kali itu yang 6,2 itu loh, Mbak Nina.
0: Hari ini ya?
1: Iya, tapi guncangannya sampai ke sini meskipun di jauh di Maluku sana, tapi tetap sampai ke sini.
0: Oke, jadi getarannya kerasa banget ya?
1: Betul.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Tajudin pengen denger lagu apa sih malam ini?
1: Kalau malam gini biasanya cocoknya lagu-lagu yang agak slow nih, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Kalau ada The Massive yang Jangan Pergi masuk list nggak tuh, Mbak?
0: Jangan Pergi ada.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, nanti Anina puterin ya.
1: Iya, makasih buat Anina, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Kabarnya gimana?
0: Kenapa?
1: Kabarnya gimana?
0: Kabarnya sangat baik, alhamdulillah. Kamu juga sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Iya. Iya, terima kasih buat Tajudin yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu. Salam juga buat keluarga, teman-teman di sana ya. Semoga selalu sehat pastinya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Anina juga masih ya menantikan kebersamaan Anda nih malam hari ini. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp nih. Nanti kita cari ini, kita puterin lagunya Jangan Pergi ya. Dan oke, kita kembali angkat telepon malam hari ini. Halo, assalamualaikum RRI. Iya, dengan siapa di mana nih? Oke, kayaknya nih nggak kedengeran ya suaranya ya. Iya, dengan siapa di mana? Halo, halo, selamat malam. Baiklah kalau gitu kita putus teleponnya ya. Silakan telepon kembali. Andina akan terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Nih untuk Anda yang masih bergabung bersama Pro 1 malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung silahkan ya, Nina masih akan menantikan kebersamaan Anda. Selamat malam nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung tapi gak nyebutin nama, gak apa-apa ya, kita bacakan aja. Katanya pengen dengerin lagunya Club Project yang terpuruk di sini. Oke, nanti Nina cariin ya, kalau ada di playlist kita puterin deh lagunya buat kamu. Dan buat Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Dan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita langsung aja nih puterin lagu dari miliknya Club Project ya, terpuruk di sini. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Tentunya masih menemani Anda malam hari ini. Akan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, ada kabar baik nih untuk Anda penggemar kafein, di mana temuan dari sebuah studi baru mengindikasikan bahwa konsumsi kopi dan teh terkait dengan kesehatan hati yang lebih baik. Dikatakan melansir dari Medical Daily, dalam penelitian yang dilakukan di Amsterdam, peneliti menganalisis data lebih dari 2.400 orang dewasa berusia minimal 45 tahun. Peserta menjalani screening kesehatan dan juga mengisi kuesioner tentang pola makan, termasuk konsumsi kopi dan teh mereka setiap hari. Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang mengkonsumsi lebih banyak kopi dan teh, mereka cenderung memiliki kekuatan liver yang lebih rendah. Sebuah faktor yang terkait dengan resiko lebih rendah terkena penyakit hati dan kanker. Dan dikatakan oleh Dr. Sarwa Darwis Murad bahwa ada beberapa epidemiologi tetapi juga data eksperimental yang menunjukkan bahwa kopi memiliki manfaat kesehatan pada peningkatan enzim hati, hepatitis virus, NAFLD, lalu juga sirosis dan kanker hati. Ya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kopi ini bisa mendukung kesehatan hati, pendengar. Dan juga dikatakan semakin banyak orang minum kopi, semakin rendah resiko kematian akibat penyakit hati kronis. Minum satu cangkir kopi per hari dikaitkan juga dengan resiko 15% lebih rendah. Sementara minum 4 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan resiko 71% lebih rendah. Studi terbaru lainnya juga menemukan bahwa konsumsi kopi dikaitkan dengan penurunan kekuatan hati yang merupakan ukuran yang digunakan oleh para profesional kesehatan untuk menilai fibrosis, pembentukan jaringan perut di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Anda masih mendengarkan kami, masih dalam acara Lampung malam ini pendengar. Ya, pendengar memilih menu makanan dan mengikuti pola makan yang pas, ini perlu dilakukan tentunya oleh penderita GERD demi mencegah kenaikan asam lambung. Nah, pertanyaannya, makanan apa saja sih yang pantang untuk dimakan oleh penderita asam lambung? Ya, pendengar, pantangan makanan asam lambung antara lain adalah makanan tinggi lemak, makanan asam, lalu masakan pedas dan juga coklat pendengar. Jadi pendengar, untuk Anda nih yang memiliki penyakit asam lambung atau GERD, mungkin ya ada beberapa pantangan makanan asam lambung yang perlu Anda batasi atau mungkin Anda hindari. Di antaranya adalah buah sitrus, lalu ada tomat dan produk olahannya, lalu ada daging berlemak, gorengan, dan masih banyak lagi tentunya yang mungkin sering ya Anda jumpai dalam keseharian, seperti asupan gula berlebihan, coklat, makanan pedas, produk olahan susu, dan itu adalah beberapa di antaranya ya makanan yang sebaiknya Anda hindari atau bahkan Anda jangan makan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan selalu sehat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, kami akan masih terus menemani Anda dalam acara Lampung malam ini.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Kan selalu kurang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama dengan kami, Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, meski memanjakan lidah, makanan manis berlebihan ternyata ini bisa menimbulkan berbagai efek negatif yang mungkin bersifat serius seiring waktu tentunya. Makanan manis tentunya mengandung gula ya, yang alami atau mungkin tambahan juga. Dan gula alami ini ada secara alami pada makanan seperti buah yang mengandung fruktosa dan juga susu yang mengandung laktosa. Gula tambahan adalah pemanis buatan pendengar, dan ini biasanya berasal dari sirup, jagung, fruktosa tinggi, gula meja, dan lainnya. Tubuh kita memang membutuhkan gula sebagai sumber energi bagi setiap sel termasuk yang ada di otak. Namun pendengar, mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis yang tidak dibutuhkan tubuh justru berpotensi berbahaya. Ya, sebab tubuh pada dasarnya pendengar akan memproses setiap makanan yang Anda makan menjadi glukosa melalui sistem pencernaan. Tubuh memecah protein, lemak, dan juga karbohidrat untuk mendapatkan glukosa. Dan tentunya pendengar, ada beberapa efek samping berbahaya nih kalau misalkan Anda mengkonsumsi gula secara berlebihan. Di antaranya adalah kerusakan gigi, lalu kenaikan berat badan, dan juga obesitas. Dan tentunya masih banyak ya hal-hal lainnya nih yang akan berpengaruh pada tubuh Anda kalau misalkan Anda mengkonsumsi makanan manis yang berlebihan, yaitu bisa meningkatkan gula darah, lalu tekanan darah tinggi, penumpukan lemak di hati, penurunan kognitif, dan juga bisa mempercepat penuaan kulit, berisiko menderita penyakit kronis, penurunan kesehatan mental. Nah, itu tadi ya pendengar, efek jika terlalu banyak memakan makanan yang manis. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, stunting pada anak ternyata tidak berhenti sebagai persoalan berat dan tinggi badan saja. Kondisi ini berkaitan juga dengan peningkatan resiko diabetes dan hipertensi saat dewasa. Dikatakan oleh dokter spesialis anak dari Primaya Hospital Kelapa Gading, yaitu Dr. Susanti Himawan, bahwa bukti ilmiah menunjukkan anak-anak stunting mengalami perubahan metabolisme tubuh yang berlangsung dalam jangka panjang. Salah satu perubahan metabolisme tubuh tersebut adalah meningkatnya resistensi insulin, kondisi ketika tubuh tidak merespon insulin secara efektif, yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya diabetes. Selain diabetes, stunting juga dikaitkan dengan resiko hipertensi. Hal ini masih berhubungan dengan kelainan metabolisme jangka panjang yang terjadi dalam tubuh anak stunting. Karena itu, penanganan stunting sejak dini sangatlah penting agar dampak jangka panjang tersebut bisa dicegah. Lantaran resiko terkena diabetes dan hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, kami akan kembali hadirkan sebuah kisah inspiratif ya. Ini tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37 paku. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ditancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan ini diceritakan kepada ayahnya. Sang ayahnya pun mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar. Dan lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajak keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu." Lalu ayah ini mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku itu seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" Dari cerita tersebut pendengar, kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain, akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang yang ada di sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita terus berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri kita akan lebih mudah untuk tercapai.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda ya untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta pendengar untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Kali ini Australia versus Mesir akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita masih menantikan ya kebersamaan kita dalam acara Piala Dunia di kesempatan malam hari ini. Jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.
1: Salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kru, wassalamu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
5: Dan nilai gua apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, tuh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada nasional yang harus dilaksanakan, dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 4, bulan Juli, tahun 2026. Dari studio, saya Gibu Lukas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi, Valdi, Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
0: Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda sudah tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: dan 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cakarannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin hal Qur'an. Di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia.
2: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini. Untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua. Tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Kehidupan 1 Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pelayanan Keluarga Berencana atau KB Serentak, seminar keayahan yang digelar bersama pemerintah Kabupaten Pringsewu, seminar literasi keuangan bagi remaja bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, kemudian pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi lanjut usia, bakti sosial untuk keluarga risiko stunting, donor darah hingga berbagai kegiatan pembinaan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Tahura Wan Abdurrahman Aryadi Agustiono menilai edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat hutan perlu terus diperkuat. Upaya tersebut penting agar keberadaan kawasan hutan tidak dipandang hanya sebagai lahan yang dapat dialihfungsikan, tetapi sebagai aset lingkungan yang memiliki manfaat jangka panjang. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
2: Yang jelaskan ini harus diceritakan karena kalau dia tidak.
3: Kawasan hutan memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi sumber daya air, hingga menjadi ruang edukasi dan wisata alam bagi masyarakat. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai peran hutan dinilai masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi. Kepala Tahura Wan Abdurrahman Aryadi Agustiono menyampaikan, informasi mengenai kondisi dan aktivitas positif yang berlangsung di kawasan hutan perlu disampaikan secara luas agar masyarakat mengetahui manfaat yang dihasilkan dari keberadaan hutan. Selain menjadi kawasan konservasi, Tahura Wan Abdurrahman juga dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi lingkungan, penelitian, hingga wisata alam yang dapat dinikmati masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau.
2: Yang jelaskan, hutan ini harus diceritakan. Karena kalau dia tidak diceritakan, orang mungkin tidak tahu bahwa kita masih punya hutan. Yang kedua, atau pikirannya berbeda gitu kan. Oh, hutan kayaknya tidak produktif, sehingga dia harus kemudian diubah. Itu yang perlu kita sampaikan juga. Dengan kita menyampaikan bagaimana pentingnya hutan, apalagi kita kan sekut kita misalnya RRI Bandar Lampung, walaupun mungkin ininya yang menikmati luas ya. Tapi setidaknya bangsa konsumen atau pendengar kita kan yang wilayah-wilayah Bandar Lampung, oh, ada Tahura di sana. Oh, di sana wisatanya masih relatif murah. Kalau ke keluarga dan tempat lain, kalau ke pantai bayarnya mahal gitu kan. Oh, mainnya ke Tahura gitu kan yang ya relatif lebih inilah. Terjangkau.
3: Aryadi mengatakan hutan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat agar keberadaannya semakin dipahami dan mendapat dukungan dalam upaya pelestarian. Ia menambahkan, semakin banyak masyarakat yang mengetahui manfaat hutan, maka semakin besar pula kepedulian untuk menjaga kawasan tersebut dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan. Melalui edukasi yang berkelanjutan, Tahura Wan Abdurrahman diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga sarana pembelajaran yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Wahyudin, berharap tambak-tambak yang sudah lama terbengkalai di wilayah pesisir tidak terus dibiarkan kosong. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
4: Warga desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Wahyudin berharap tambak-tambak yang sudah lama terbengkalai di wilayah pesisir tidak harus dibiarkan kosong. Menurutnya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kawasan wisata maupun sentra budidaya perikanan agar lebih produktif sekaligus mendukung upaya menjaga lingkungan. Wahyudin mengatakan kondisi geografis Teluk Pandan yang dipenuhi tambak sungai, saluran air hingga rawa membuat kawasan tersebut memerlukan penanganan bersama agar tidak menjadi sumber persoalan lingkungan.
5: Selaku warga Kecamatan Teluk Pandan yang berada di desa Sukajaya Lempasing, untuk mengenai ada sebuah paparan untuk malaria sih, kondisinya memang satunya banyak tambak-tambak ya, dari tambak, selokan, dari ciring, dan sungai atau rawa yang sudah memang kurang untuk mesti sama-sama bergotong royong saling membersihkan masalah untuk beralih fungsinya tambak, salah satunya beralih fungsinya tambak gitu. Tambak yang sudah tidak berfungsi bagaimana menciptakan beralih fungsi menjadi wisata. Itu bagus, atau menjadikan pemampatan benih ikan, pembuatan pengolahan ikan, memang daerah wilayah perairan di sini kan pesisir. Nah, tambak-tambak ini banyak yang mati, namun pemerintah kan belum bisa melakukan upaya, adanya mungkin ada sebuah regulasi, lalu ada pun mengenai pengalian.
4: Menurutnya, selama ini sebagian tambak kosong dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata memancing. Namun, pemanfaatannya belum tertata karena ada tambak yang harus melarang masyarakat masuk, sementara sebagian lainnya dibiarkan terbengkalai. Ia menilai pemanfaatan kembali tambak kosong membutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah agar pengelolaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
5: Tambak ini juga banyak dimanfaatkan sebagian oleh masyarakat dan mungkin dari pengelola-pengelola itu menjadikan tempat objek wisata mancing. Nah, di situ namun sebagian ada yang dilarang dan sebagian tidak ada diabaikan atau terbengkalaikan gitu. Namun kondisi ini yang menjadi perhatian juga sih oleh pemilik tambak maupun pemerintah untuk sama-sama gitu memanfaatkan lahan tambak dan kondisi lingkungan yang sehat kita, apalagi daerah kita daerah wisata. Terima kasih.
4: Selain berbicara mengenai kondisi tambak, Wahyudin juga membagikan pengalamannya saat terjangkit malaria. Ia mengaku pernah menderita penyakit tersebut sekitar tahun 2012 hingga 2013 karena wilayah Teluk Pandan merupakan daerah endemis malaria. Saat itu ia mengalami gejala berupa demam tinggi yang datang secara berulang, menggigil, tubuh kaku, serta sakit kepala hebat. Meski demikian, Wahyudin mengapresiasi pelayanan kesehatan di wilayahnya. Ia mengaku berhasil sembuh karena menjalani pengobatan di Puskesmas Hanura. Ia berharap persoalan tambak terbengkalai dan pengendalian malaria dapat menjadi perhatian serius pemerintah. Mengingat Teluk Pandan juga dikenal sebagai kawasan wisata yang membutuhkan lingkungan bersih dan sehat. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Melalui visualisasi gerakan, karya seni tari bertajuk Koreografi Lempung berhasil memukau penonton dengan merefleksikan proses rumit pembuatan gerabah sebagai simbol perjuangan hidup manusia. Pelestasi Tupu melaporkan selengkapnya.
7: Bahwa pembuatan gerabah itu banyak prosesnya dan membuat gerabah itu sangat tidak mudah dan kita semua harus menghargai.
8: Sebuah karya seni tari bertajuk Koreografi Lempung berhasil memukau penonton melalui visualisasi gerakan yang mendalam. Tarian secara khusus menggambarkan seluruh proses pembuatan gerabah mulai dari tanah liat yang tak berbentuk hingga bertransformasi menjadi sebuah karya yang bernilai estetik tinggi. Koreografer Sinta Sariana mengungkapkan, karya bukan sekedar pementasan visual, melainkan sebuah refleksi kehidupan yang syarat akan pesan motivasi. Menurut Sinta, esensi utama dari Koreografi Lempung terletak pada penggambaran fase-fase krusial saat pembentukan tanah liat. Penonton diajak melihat bagaimana sebongkah tanah mentah harus melewati proses penumbukan, pengadukan hingga pemutaran di atas roda pengrajin. Dirinya menambahkan, setiap transisi gerakan tubuh para penari secara jeli memperlihatkan betapa sulit dan rumitnya proses pembuatan gerabah.
7: Kami ingin memberitahu kepada masyarakat atau lingkungan sekitar, khususnya untuk generasi sekarang, agar mereka tahu bahwa pembuatan gerabah itu banyak prosesnya dan membuat gerabah itu sangat tidak mudah. Dan kita semua harus menghargai pekerjaan seorang, yaitu pembuatan gerabah. Pertunjukan ini sudah cukup menggambarkan proses pembuatan gerabah, karena sesuai dengan tema yang kami ambil, yaitu representasi, di mana representasi itu yaitu menampilkan ulang aktivitas nyata. Namun ada beberapa yang harus diperbaiki dalam karya ini, lebih diperbaiki untuk kedepannya.
8: Dirinya menjelaskan, di balik keindahan gerakan para penari, Koreografi Lempungan membawa misi sebagai media motivasi bagi masyarakat. Kesulitan yang digambarkan dalam tarian menjadi simbol dari ujian hidup melalui ketekunan, kesabaran, dan visi yang kuat. Tantangan tersebut pada akhirnya akan membuahkan hasil yang memikat layaknya gerabah yang siap dipamerkan. Melalui sinkronisasi musik etnik yang ritmis dan tata cahaya yang dramatis, karya Sinta Sarina sukses menyampaikan pesan bahwa keindahan tidak pernah tercipta secara instan, melainkan lahir dari proses tempaan yang konsisten. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
10: Lintas Lampung Olahraga.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai menjajaki dengan perguruan tinggi di Lampung, salah satunya Universitas Asia Pringsewu, karena memiliki banyak mahasiswa yang berprestasi di berbagai cabang olahraga level nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai menjajaki kerjasama strategis dengan Universitas Aisyah Pringsewu atau UAP untuk memperkuat pembinaan atlet menuju ajang nasional. Kunjungan silaturahmi jajaran KONI Lampung dipimpin Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria bersama sejumlah pengurus dan disambut langsung oleh Rektor UAP Dr. Sutrisno. Ria Gusria kepada RRI kemarin mengatakan UAP dipilih karena memiliki banyak mahasiswa yang berprestasi di berbagai cabang olahraga hingga level nasional. Menurutnya potensi tersebut perlu dipetakan agar dapat menjadi kekuatan Lampung pada pekan olahraga nasional atau PON mendatang.
12: Ya, kita ingin menjalin kerjasama dengan Universitas Asia Tenggara dalam rangka penjaringan atlet, karena kita ketahui bahwa di UAP ini mahasiswanya banyak yang berprestasi, baik yang dari Provinsi Lampung maupun yang dari luar Provinsi Lampung kuliah di UAP ini, dan mereka adalah atlet-atlet level nasional. Nah, kita berharap dengan kerjasama ini nanti atlet-atlet terutama yang dari luar Provinsi Lampung itu bisa kita jaring dan nanti bisa membela Lampung di internasional. Sukarela juga karena mendapat beasiswa dari UAP untuk membela Lampung.
11: Sementara itu KONI Lampung akan melakukan pendataan terhadap mahasiswa atlet terutama yang selama ini mendapatkan beasiswa olahraga untuk kemudian diajak membela Lampung secara sukarela. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Sukses meraih 2 medali di Piala Presiden, Inkana Suai Kanan Bidik Piala Kapolri 2026. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
13: Mau fokuskan untuk Piala Kapolri itu sekitar bulan 9.
14: Setelah sukses mengukir prestasi dengan memboyong 2 medali pada kejuaraan nasional Piala Presiden 2026, Institut Karate Do Nasional Inkanas Kabupaten Waikanan tidak ingin cepat puas. Mereka kini langsung mengalihkan fokus persiapan menghadapi ajang bergengsi berikutnya, yaitu Piala Kapolri 2026. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Inkanas Waikanan Bambang Suwandi kepada RRI. Ia menyampaikan bahwa pencapaian di Piala Presiden barulah awal dan debut para atlet karatenya masih panjang. Sebagai bentuk keseriusan dalam menatap Piala Kapolri 2026, Bambang menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyaring dan menggembleng para karateka terbaik daerah. Inkanas Waikanan berencana mengirimkan barisan atlet potensial untuk memperkuat nama Provinsi Lampung. Target anggota tim Inkanas Waikanan siap membawa 10 atlet potensial, di mana ke-10 atlet tersebut akan diutus untuk mewakili kontingen Lampung di tingkat nasional.
13: Untuk ke depan saya mau fokuskan untuk Piala Kapolri itu sekitar bulan 9. Jadi anak-anak saya ini nanti ada 10 anak yang saya persiapkan untuk Piala Kejurnas Kapolri bulan 9 nanti. Jadi anak-anak ini memang mau saya gembleng, saya genjot untuk bersaing di kancah nasional Piala Kapolri pastinya. Yeah.

0: ya, berharap sekali ya, entah itu bentuknya kalau di kota peraturan wali kota atau ada inisiatif dari pihak produser ya, misalnya tempat-tempat belanja itu ya, agar mengimbau ada ketentuan jika belanja tidak melayani kantong plastik, silakan misalkan bawa wadah dari rumah atau yang sebagai pengganti ya, bawa dari rumah kemudian, nah itu harus dilakukan. Atau ini apa namanya, salah satu cara yang mungkin agak sedikit ekstrim ya, kalau mau memakai kantong plastik harga yang lebih tinggi, jadi tidak ada apa namanya untuk mengurangi keinginan konsumen untuk menggunakan plastik itu. Kalau harga yang tinggi kan pasti mereka berpikir ulang gitu kan. Nah ini harus dilakukan edukasi secara terus menerus sehingga ada edukasi ini kemudian diterapkan oleh para konsumen ya, terutama di tempat-tempat belanja. Memang betul yang paling banyak itu produk plastik itu yang belanja-belanja itu yang dari ibu-ibu ya, kemudian belanja di entah itu supermarket atau di soal lainnya, tempat yang lainnya.
1: Bung Mas Abi, apakah kantong plastik ini hanya menimbulkan dampak negatif? Adakah sisi positif ya dari kantong plastik ini, Bung Mas Abi?
0: Lebih besar dominan ya dampak negatifnya ya. Nah, yang pertama kan memang bahan plastik ini kan susah hancurnya ya, butuh berapa puluhan tahun gitu kan. Nah, kalau itu dibuang, apalagi dibuang sembarangan, kemudian apalagi misalkan dibuangnya di wilayah tanah tersebar gitu kan, atau yang lebih parah lagi terbuang ke laut atau ke sungai gitu kan. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali untuk ekosistem biota. Kalau di laut sangat apa namanya berpengaruh sekali, kalau plastiknya banyak maka terumbu karang tidak bisa berkembang, tertutup semua, maka biota ekosistem laut juga tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Jadi lebih banyak faktor negatifnya daripada positifnya ya, ketika banyaknya kantong plastik yang terdapat di mana-mana gitu kan.
1: Apakah kantong plastik ini bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali, Bung Mas Abi?
0: Ya, sebenarnya ada ya. Jadi memang salah satunya misalkan Mitra Mentala mendorong adanya aktivitas pilah sampah ya, di tingkat rumah tangga. Pilah sampah ada yang kantong plastik, yang jenis plastik-plastik itu kan non-organik ya. Kemudian yang organik bisa kita langsung buat sejenis pupuk. Kalau yang non-organik seperti plastik bisa didaur ulang atau recycle segala macam ya, atau dibuat semacam handicraft gitu. Atau beberapa tahun terakhir ini kita juga mendorong adanya bank sampah gitu kan. Nah, di bank sampah itu mendorong ada pilah sampah kan. Pilah sampah yang plastik itu bisa digunakan apa namanya dibuat handicraft, kemudian macam-macam ya, atau banyak sekali yang sekarang itu justru plastik-plastik itu didaur ulang, di repress kemudian menjadi misalkan ada produk-produk, tapi di Bandar Lampung belum begitu itu ya terkenal ya, di produk-produk misalkan menjadi minyak kemudian menjadi paving block gitu kan. Nah, di beberapa provinsi itu sudah dilakukan gitu kan, tapi di Bandar Lampung itu belum ada. Nah, itu salah satu sebetulnya bisa ada manfaatnya, sebetulnya ada manfaatnya, tapi memang harus dilakukan tindak lanjut dari penggunaan plastik itu.
1: Baik, Bung Mas Abi, menurut Bung Mas Abi sendiri, apakah saat ini masyarakat sudah siap untuk menerima kebijakan tidak menggunakan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika berbelanja, seperti itu Bung Mas Abi?
0: Iya, siap tidak siap sebetulnya harus dilakukan ya, harus dimulai ya kan. Kalau nggak dimulai tidak ada perubahan gitu kan. Nah, kalau kondisi saat ini betul kita harus terus-menerus melakukan edukasi ke masyarakat gitu kan. Pasti masih banyak tantangannya ya, masyarakat belum begitu aware atau peduli ya terhadap apa penggunaan sampah, karena memang Indonesia ini kan masyarakatnya hal-hal yang praktis gitu kan. Jadi ya, mana yang praktis, yang serba instan itu yang dipakai gitu kan. Nah, ini perlu dilakukan edukasi dan harus dilakukan, harus dimulai. Kalau nggak dimulai tidak ada perubahan. Nah, tinggal nanti prosesnya saja harus terus dilakukan sehingga masyarakat beberapa tahun ke depan misalkan itu sudah siap dengan aturan-aturan semacam itu, dan itu harus dilakukan. Kalau nggak tidak dilakukan, terutama kita mendorong ya pemerintah harus ada semacam regulasi atau kebijakan kali sehingga masyarakat juga akan mengikuti. Saya pikir gitu.
1: Baik, Bung Mas Abi, terakhir apa yang ingin Bung Mas Abi sampaikan dari organisasi peduli lingkungan ya di Provinsi Lampung terkait peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Juli, Bung Mas Abi?
0: Ya, di momen memperingati Hari Bebas Sampah ya, 3 Juli ini kita Mitra Bentala yang concern di lingkungan, kemudian fokus juga terhadap pengelolaan sampah ya, kita berharap mulailah dari diri sendiri kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya, karena memang diketahui bahwa penggunaan kantong plastik ini susah hancurnya, akan berakibat buruk terhadap lingkungan kita gitu kan, seperti itu Bung.
1: Baik, terima kasih Bung Mas Abi atas waktunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung pada pagi ini, Bung Mas Abi.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, setelah mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung pagi, kita kembali bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti jalannya siaran langsung Piala Dunia 2026.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik kuti sepuyuh.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: tentang bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.